0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kami.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

0: 97,7 Pro 2 FM Edo, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku, Vika Hamzah di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya di Rabu pagi yang makin produktif ini dong. Dan teman Pro 2, menyambung obrolan kita tadi soal Hari Bidan Nasional ya kan. Nah, kalau dipikir-pikir, profesi bidan itu emang layang banget gak sih disebut sebagai garda terdepan, setuju gak? Karena usut punya usut, ternyata tanggal 24 Juni ini dipilih sebagai Hari Bidan Nasional itu ada alasannya teman Pro 2. Alasannya apa coba? Nah, karena bertepatan dengan lahirnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI pada 24 Juni 1951 silam lewat konferensi bidan pertama di Jakarta. Jadi organisasi ini pun udah berdiri lebih dari 7 dekade ya kalau dihitung-hitung teman Pro 2, buat mempersatukan profesi bidan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia pastinya. Makanya sebenarnya nggak heran juga ya kalau sampai hari ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil gitu ya teman Pro 2, bidan selalu jadi ujung tombak pelayanan kesehatan primer. Mereka yang pertama kali nih menyambut kehidupan baru di dunia ini gitu kan, dengan kelahiran bayi-bayi ya kan. Bidan nih yang paling pertama nih jadi juaranya, jadi garda terdepan. Dan nggak peduli tengah malam, subuh-subuh, atau mungkin harus nembus medan yang susah ya. Di beberapa daerah Indonesia kan masih banyak banget medan yang medannya tuh susah gitu ya. Dan mereka gak gentar gitu, selalu siaga di garis terdepan dari mulai pemeriksaan kehamilan, persalinan, terus sampai edukasi keluarga berencana demi taruhan nyawa ibu dan anak. Bener-bener definisi pahlawan tanpa tanda jasa yang nyata banget. Ngomong-ngomong soal istilah garda terdepan, aku jadi penasaran juga nih sama kehidupan kamu sehari-hari teman Pro 2. Kira-kira di tengah gempuran tugas, terus habis itu kerjaan yang numpuk gitu, tugas buat yang masih kuliah ya atau sekolah gitu ya, kalau misal yang ngantor gitu ya, biasanya gempuran kerjaan, meeting, revisian. Kalau revisi mah juga sama ya, yang kuliah juga banyak revisi, apalagi yang udah mulai skripsian ya gitu. Terus habis itu juga di tengah gempuran drama kehidupan, drama pertemanan, drama keluarga gitu, atau drama finansial, drama sama dompet kamu sendiri atau saldo kamu sendiri yang lagi kritis, apalagi di tanggal tua kayak gini ya. Siapa atau apa sih yang biasanya jadi garda terdepan penyelamat hidup kamu nih teman Pro 2 kira-kira? Aku pengen tahu ya, jadi kira-kira apa sih yang biasanya jadi garda terdepan penyelamat hidup kamu? Boleh kali di-spill ya kan buat obrolan kita pagi hari ini. Jadi apa pacar kamu yang selalu siap siaga jemput gitu kan? Atau jangan-jangan garda terdepan kamu itu sesimpel abang-abang ojol yang selalu siap sedia nganterin kamu kemana aja gitu kan, dan juga nganterin makanan kamu? Atau malah garda terdepan buat kamu adalah bestie nih ya, bestie kamu, kamu punya sahabat tempat kamu biasa numpahin semua gibah dan keluh kesah biar mental kamu tetap aman. Atau orang tua, ibu, senang curhat sama ibu atau mama kamu gitu, atau sama papa, atau malah opa oma gitu kan. Boleh kali ceritain siapa sosok atau barang atau apapun itu yang selalu jadi garda terdepan penyelamat buat kamu, apalagi di situasi tersulit gitu ya. Langsung aja boleh share cerita seru kamu lewat WA kita di 0851 9088 9797, ataupun boleh juga di Instagram DM juga boleh. Sementara aku belum live TikTok, paling nanti deh aku info ya kalau emang live TikTok. Sambil aku tungguin ya cerita dari kamu gitu, mari kita ademin dulu kepala kita dengan deretan playlist lagi yang udah aku siapin untuk kamu semua.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Imuna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa?
3: Itu?
4: Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Balik lagi di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih di topik kita pagi hari ini soal garda terdepan ya. Siapa nih atau apa yang biasanya jadi garda terdepan penyelamat hidup kamu? Udah ada beberapa chat yang masuk nih ya, membagikan ceritanya nih tentang garda terdepan penyelamat hidupnya. Gak usah pakai lama-lama, aku bacain aja. Siapa tahu juga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang lain nih ya. Karena gokil juga nih, ada beberapa respon di WhatsApp yang lumayan rame gitu ya, tentang garda terdepan di hidupnya masing-masing ini. Kita absen coba yuk satu persatu yuk. Yang pertama ada Kevin, Ipal 2. Katanya Kak Vika, garda terdepan kita sesimpel earphone bluetooth. Kenapa nih? Earphone bluetooth. Katanya kalau sudah jalan baru macet total di jalur trans, langsung pasang earphone, baru setel Pro 2 Manado keras-keras. Biar itu klakson auto di luar sobaku ambil, kita pe mental tetap aman terkendali. Gitu. Aduh, oh ternyata seperti itu. Jadi membantu ya, biar gak stres-stres banget ya pastinya. Apalagi dengerin Pro 2 Manado ya kan. Iya, bagus nih Kevin nih ya, 100 buat kamu. Terus Kevin juga mengucapkan happy hari bidan juga buat kita P Mama yang bidan di puskesmas. Selamat hari bidan ya buat mamanya Kevin nih di Ipal 2 ya. Pokoknya semoga sehat-sehat terus dan lancar selalu urusannya ya. Dan juga semoga di pekerjaannya sebagai bidan bisa mendapatkan pahala yang banyak. Aduh, keren-keren Kevin. Ini namanya teknik healing di tengah polusi suara ya Vin ya tadi ya. Mantep banget sih. Terus abis itu lanjut lagi ya. Yang kedua ada, kita bacain sebentar ya, aku sambil buka chatnya. Oh, ada Tasya di Malalayang. Oke, Tasya apa nih? Kamu mau cerita apa nih? Katanya garda terdepan kita pas tanggal tua begini cuma satu, Kak. Mama kos. Yo, ibu kos. Oke. Kenapa nih? Oh, katanya kalau saldo udah tiris, langsung sok sibuk di dapur kos, baru pasang muka melas, nanti pasti langsung dipanggil makan bareng. Katanya hidup aman sampai kiriman bulan depan masuk. Terima kasih ibu kos, garda terdepan lambung kita. Tasya ini mah emang udah bukan garda terdepan lagi sih namanya, tapi strategi bertahan hidup ya. Strategi bertahan hidupnya anak kos ini ya. Pasang tampang kayak anak kucing gitu kan, biar dikasihanin. Tapi awas ya, minggu depan gantian kamu yang masakin ibu kos ya. Kalau misal kamu udah dapet kiriman gitu, jangan numpang makan terus, enak aja. Oke deh, by the way Tasya, thank you udah bikin pagi ini jadi lebih ceria ya. Salam juga buat ibu kosnya yang baik hati dan tidak sombong. Ngomong-ngomong soal kos, menjadi ibu kos seperti ibu kosnya Tasya ini adalah salah satu cita-citaku juga ya. Boleh ya curhat. Menjadi salah satu cita-citaku, aku pengen banget punya kos-kosan juga gitu kan, dimana di dalamnya aku tuh bisa akrab gitu sama anak-anak kos yang ngekos di tempat aku gitu, jadi bestie gitu. Pengen jadi ibu kos yang enak gitu ya buat anak-anak ini, apalagi anak-anak yang merantau gitu, yang jauh dari orang tua, dan aku bisa jadi pengganti orang tua mereka di tempat rantauan gitu. Itu kayak menjadi salah satu cita-cita aku gitu ya, yang belum terwujud sampai sekarang. Doain ya teman Pro 2, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Lumayan kan kalau misal 40 pintu, satu pintunya 1,5 juta, sebulan udah berapa coba.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Project Program Teman Perbaikan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih setia nemenin kamu pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado. Dan teman Pro 2, tadi kan aku udah sempat lempar ya, lempar topik nih ke kalian. Masa iya lempar bangku? Kan enggak dong, aku gak lagi emosi kok. Lempar topik tentang garda terdepan, yaitu apa atau siapa sih yang biasa jadi garda terdepan pilihan kamu di masa-masa sulit kamu. Masih ada kaitannya dengan sejarah hari ini di tanggal 24 Juni, yaitu hari ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional. Dimana Hari Bidan Nasional berarti kita memperingati bidan-bidan se-Indonesia nih, bidan-bidan hebat kita yang menjadi garda terdepan dalam kelahiran generasi penerus kita. Tadi udah ada dua ya yang masuk interaktif ya, ada Kevin, ada Tasha di Malalayang. Lanjut lagi aku mau bacain ya kamu-kamu yang udah masuk nih di WA ya. Yang ketiga ada Rian di Tuminting. Kalau Rian bilang gini, katanya Kak Vika, kita pe garda terdepan itu kita pe bestie sendiri. Oh iya, oke. Dia ini seboleh dibilang bidan mental. Bidan mental kamu ya Rian ya. Aduh, katanya soalnya tiap kali kita so stress dengan revisian skripsi baru mau gila, dia yang paling gercep angkat telepon, baru aja keluar cari pisang goreng goroho deng dabu-dabu roa, langsung plong lagi ini otak. Aduh, obatnya makanan ya. Bidan mental, ya ampun nih, bestie kamu tapi gimana nih kondisi mentalnya ya, jadi bidan mental kamu mulu. Tapi emang benar sih Rian, dengerin curhatan temen yang lagi stres itu pastinya butuh kesabaran ekstra. Makanya aku barusan tanya gimana tuh mental dia yang jadi samsak kamu mulu nih ya. Tapi gak apa-apa sih, karena kan kalian terapinya ya, atau kalian sharing-sharingnya gitu kan, ditemenin sama makanan-makanan enak ya kan, kayak pisang goreng gitu kan. Aduh, itu sih bukan cuma otak yang plong, lambung juga langsung ikut happy. Beruntung banget kamu punya bestie yang satu frekuensi kayak gitu ya Rian. Pokoknya disayang-sayang tuh, jangan sampai diambil orang. Lanjut lagi ada Amel di Tikala. Halo Amel. Kalau Amel bilang gini, katanya teman Pro 2, kalau ditanya soal garda terdepan, aku mau sungkem sama abang kurir paket kak. Katanya pas lagi burnout kerja di kantor, baru tiba-tiba ada notif gitu ya, paket Anda sedang diantar. Itu langsung auto semangat katanya, semangat kerja juga naik 100%. Itu mah siapa juga sama, aku pun juga sama. Kalau mendapatkan paket dari kurir berasa lagi dapat hadiah, padahal itu aku sendiri yang beli. Aduh, katanya Amel juga lanjut lagi nih, katanya paket belum dibuka juga so bikin happy, pahlawan mood booster sejati katanya si kurir paket ini. Suju parah sih sama Amel. Pokoknya kalau udah permisi paket, itu emang langsung ya bikin mood booster gitu kan. Apalagi notif biasanya di oren gitu kan, langsung ada tuh paket sedang diantar gitu ya. Itu happy banget sih. Cewek-cewek nih biasanya yang begini nih ya. Apalagi sensasi check out pas gabut gitu malam-malam, terus paketnya datang pas kita lagi stres kerja, langsung deh tuh dopamin melonjak drastis ya kan. Abang kurir, aku padamu. Emang garda terdepan deh ya penolak burnout kita-kita nih karyawan kantoran. Aduh, seru-seru sih cerita-ceritanya ya. Dan kalau kamu sendiri gimana nih yang lain teman Pro 2? Kira-kira siapa garda terdepan yang paling berjasa di hidup kamu nih minggu ini? Kayak bidan-bidan se-Indonesia ini nih, garda terdepan kita. Nah, kalau kamu masih pengen cerita gak apa-apa, ceritain aja ya. Sekarang juga bisa di WA di 0851 90889797, ataupun bisa juga di Instagram, oke? Di DM Instagram juga boleh. Jadi buruan yuk
ceritanya dibagi-bagiin ke sini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi teman-teman Pro2 yang lain ya. Sekarang biar semangatnya makin gak kendor, kita dengerin lagi hits yang paling asyik banget berikut ini. Tetap di 97.7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa gak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Saya Joy, penyandang sensorik netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Oh my god, I'm such a catfish.
1: Flash Info. Pengen rebahan 1000 tahun lagi? Hah, apa kata dunia? Sahabat kreatif, ada yang namanya klinomania yang mengindikasikan keinginan seseorang untuk tetap di tempat tidur untuk waktu yang sangat lama. Seseorang dengan klinomania akan kehilangan minat bersosialisasi, sangat tidak menyukai pekerjaan, dan hanya punya sedikit energi. Dan ngerinya bisa jadi pertanda bahwa seseorang tersebut menderita depresi, berbeda dengan kelelahan biasa atau gejala kurang tidur. Nah, sahabat kreatif, klinomania ini bisa muncul akibat kurangnya motivasi dan dorongan untuk melakukan apapun. Ih, kok aku banget ya?
2: Flash Info.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu bahwa faktor genetik rupanya menjadi salah satu penyebab mengapa seseorang sulit untuk bisa bangun pagi? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Rockefeller University menemukan 1 dari 75 orang mempunyai mutasi genetik yang membuat mereka sulit untuk bisa bangun pagi. Bagi orang-orang ini, bangun dan beranjak dari tempat tidur di pagi hari adalah hal yang sulit untuk dilakukan meski sudah berusaha keras. Ini dipengaruhi oleh mutasi gen CRY1 yang memperlambat jam biologis internal tubuh. Jika orang normal akan mudah mengantuk di malam hari dan bisa bangun di pagi hari dengan segar, orang dengan mutasi gen ini punya jam biologis yang berbeda. Mereka tetap akan energik di saat orang lain tertidur, tapi kesulitan untuk bangun dan beraktivitas di pagi hari. Kamukah orangnya?
0: Flash Info.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu tren

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Masih bareng sama aku Vika Hamzah pastinya di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan sekitar 10 menit lagi menuju jam 10 waktu Indonesia Tengah ya teman Pro 2. Aku mau lanjut ngajak kamu buat kita update dulu ke info cuaca ya. Karena kebetulan juga BMKG udah rilis nih update cuaca terbaru sampai 24 jam ke depan. Jadi langsung aja kita masuk ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke teman Pro 2, aku mau update dulu untuk cuaca di wilayah kita untuk hari ini ya. Dan hari ini berarti tanggal 24 Juni 2026 hari Rabu gitu ya, untuk Sulawesi Utara dan sekitarnya. Nah hari ini tampaknya cuaca bakal bersahabat banget nih. Jadi langsung aja aku spill, oke? Untuk kota Manado tercinta, dari siang jam 11, jam 2 siang sampai sore nanti diprediksi bakal cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 31 derajat Celcius. Dan anginnya bertiup lumayan terasa nih teman Pro 2, sekitar 28 km per jam. Jadi suasananya bakal lumayan adem dan gak bikin gerah-gerah amat. Lumayan lah enak buat nongkrong ataupun makan siang di luar. Kondisi yang mirip-mirip juga bakal dirasain sama teman-teman kita yang ada di Bitung, Minahasa, Minahasa Utara sampai Minahasa Selatan. Dan semuanya rata diprediksi bakal cerah berawan seharian. Cocok kan buat kamu yang mau beli beli es kopi susu bareng teman kantor atau sekedar nyari makan siang di luar, balik lagi kayak yang tadi aku bilang. Sementara itu buat kamu yang berada di wilayah Tomohon, suasananya bakal sedikit lebih sejuk nih teman Pro 2, dengan suhu minimum mencapai 20 derajat Celcius dan kondisi cuaca yang dominan berawan dari siang sampai malam nanti. Jadi jangan lupa siapin jaket andalan kamu ya. Berasa di Eropa nih. Secara keseluruhan wilayah Sulawesi Utara hari ini minim banget potensi hujan lebat ataupun petir ya teman Pro 2. Tapi walaupun cuacanya diprediksi bakal cerah berawan dan aman terkendali sepanjang hari, aku tetap mau ngingetin kamu semua buat jaga kondisi tubuh pastinya, oke? Dan jangan lupa stay hydrated, alias jangan lupa, jangan sampai kurang minum air putih. Jadi air putihnya harus yang cukup biar gak dehidrasi pas beraktivitas di luar. Itu dia info cuaca untuk pagi hari ini. Lanjut lagi yuk, kita dengerin lagi playlist yang udah aku siapin satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM Manado.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Padanya siapa-siapa orang munafik tersebut, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, padanya
6: setiap hari,
7: setiap saat
6: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresen Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
0: Flash Info.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Balik lagi di Sepeda Teman Pro 2. Dan udah jam 10 lewat 7 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti Sepeda bentar lagi harus closing ya. Tapi gak apa-apa. Dan sementara ya, sebelum closing Teman Pro 2, apalagi di tengah aktivitas kita hari ini gitu ya, sebelum kita lanjut lagi gitu, aku mau ngajak kamu dulu semua buat sejenak kita kirimin doa dan rasa peduli kita buat saudara-saudara kita di Sulawesi Tengah gitu ya. Karena baru-baru ini juga, tepatnya Selasa kemarin, wilayah Sigi baru aja diguncang gempa tektonik bermagnitudo 6,7 gitu ya. Dan berdasarkan data terbaru dari BNPB, dampaknya cukup besar nih Teman Pro 2. Tercatat ada 3 korban meninggal dunia dan puluhan warga juga luka-luka, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan gitu ya. Dan bahkan sampai saat ini BMKG mencatat udah ada sekitar 703 kali gempa susulan di sana gitu. Dan saat ini Pemkab Sigi udah menetapkan status tanggap darurat, dan kepala BNPB sendiri juga udah turun langsung ke lapangan buat memastikan bantuan logistik serta tenda pengungsian tersalurkan dengan efektif. Ini aku mau anulir ya, Selasa minggu lalu gitu ya. Dan melihat kondisi alam yang lagi sering ganti mood begini juga ya Teman Pro 2, kita sebagai anak muda gak usah panik, gak perlu panik gitu ya. Tapi satu yang kamu wajib punya, yaitu mental tanggap bencana sejak dini. Bencana seperti gempa bumi itu memang gak bisa kita tebak kapan datangnya ya kan. Tapi kesiapan dari kita sendiri itu bisa meminimalisir dampaknya. Nah, langkah paling simpel yang bisa kita lakuin dari sekarang adalah, yang pertama, kamu harus selalu pantau informasi resmi dari kanal-kanal resmi kayak BMKG atau BPBD gitu kan. Dan please jangan gampang ikut menyebarkan berita hoax di media sosial yang malah bisa memicu kepanikan warga. Terus yang kedua, kamu harus mulai kenali lingkungan sekitar kamu. Kalau lagi di dalam gedung atau di rumah terus terasa ada guncangan, pastiin kamu udah tahu jalur evakuasi atau tempat berlindung yang aman. Terus yang ketiga, selalu ingetin orang-orang terdekat kamu atau keluarga di rumah untuk tetap waspada dan gak memasuki bangunan yang udah retak atau rusak sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Pokoknya kita harus bangun kepedulian dan kesiapsiagaan dari diri sendiri. Dan semoga saudara-saudara kita di Sigi selalu diberikan kekuatan dan situasi di sana bisa segera pulih kembali. Amin ya, aku minta amin ya dari kalian. Dan gak kerasa juga Teman Pro 2, karena udah jam 10 lewat 10 malah. Berarti waktu aku buat nemenin Rabu produktif kamu juga di program pagi ini, di Sepeda ini harus udah selesai. So thank you so much untuk kamu semua yang udah setia dengerin aku dari jam 5 pagi tadi. Dan mulai dari kita bahas info-info terhangat gitu kan ya, ngobrolin banyak banget juga tadi ya. Kalian benar-benar luar biasa bikin Rabu pagi ini juga jadi penuh energi. So buat kamu juga yang mobilitasnya tinggi tapi gak mau ketinggalan keseruan kita, jangan lupa buat langsung download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun di Play Store. Biar kamu bisa tetap dengerin 97,7 FM Pro 2 Manado dan pantau berita terpercaya dimanapun kamu berada cuma dalam satu genggaman. Habis ini kamu bakal gabung dengan Santai Siang barengan sama Dewi ya. Habis ini kamu bisa request lagu-lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist gitu. Dan juga pastinya Santai Siang siap nemenin sisa hari kamu ya sampai nanti. So jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Pokoknya bawa santai semua rutinitas kamu hari ini. Dan kita ketemu lagi nanti di siaran aku berikutnya. Aku Vika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Have a great Wednesday. Keep positive vibes and see you tomorrow. Bye. Bye.
1: Sepeda.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan, kentang, dan telur.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernah enggak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih, awalnya plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Dari Jalan Redi nomor 1 tinggal Laras Manado. Selamat siang untuk semua teman Bro 2 yang lagi dengerin 97,7 MHz atau kamu juga yang lagi streaming via Redi Digital atau mungkin baru aja mampir lihat live TikTok Bro 2 FM Manado. Selamat bergabung aja karena hari ini Dewi bakal menemani kamu setelah sekian lama menghilang dari tempat ini karena satu dan lain hal. Intinya hari ini senang banget karena bisa nemenin semua teman Bro 2 seperti biasa. Kalau udah muncul di Santai Siang berarti kita bakal seru-seruan sampai jam 3 sore nanti. Karena nanti Dewi bakal bagi informasi pilihan untuk kalian semua. Plus juga hari ini bakalan ngajakin kamu untuk requestan sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jadi kasih tahu ke Dewi sih kamu pengen request apa. Kira-kira Adit yang hari ini lagi nonton live TikTok kita pengen nonton apa? Kok nonton apa? Dengerin lagu apa? Jadi belepotan gini nih. Ya udahlah ya, biar kamu lebih bersemangat, kita singalong dulu sama salah satu single. Ya udah pasti lah ya, sebagian-bagian lagunya kamu pasti inget. Dan singalong bareng kita di Bro 2 FM.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Hits Music Update.

Bareng Dewi, di mana lagi kalau bukan di Santai Siang. Walaupun lagunya gak santai banget nih kalau menurut aku. Tiba-tiba menggalau gak sih teman bro dua. Tapi ya sudahlah ya. Daripada kita terlalu dibuat sedih sama sumpah matinya Nicky Becker featuring Andi Rianto. Yuk kamu bisa request lagu-lagu yang kamu suka. Kayak film semangat. Yang nanya ini lagu apaan? Tadi udah aku jelasin kan ya. Kalau misalnya kamu pengen dengerin lagi next time boleh. Ya, buat Langs yang udah nyemangatin aku, thank you banget. Akhirnya kita bertemu lagi di live TikTok Pro 2 FM setelah sekian lama di opname. Jangan lagi lah teman Pro 2 ya, nyempelin kesehatan. Aku selalu nyemangatin kamu, berusaha untuk kamu semua teman Pro 2 bisa sehat selalu. Tapi ternyata aku gempor juga ya, karena mungkin kecapean gitu kan. Mana pula banyak disayang sama teman Pro 2, tiap siaran dikirimin kopi gak mungkin nolak gitu. Jadi kemarin sempat asam lambung, tapi syukur alhamdulillah sekarang udah bisa survive lagi, menjalani kehidupan normal, ketemu sama semua teman Pro 2 yang lagi dengerin sambil nyetir, sambil kerja, lagi mikirin mungkin makan siang enaknya apa, atau kamu juga yang sekarang lagi nonton live TikTok kita ya. Selamat bergabung buat kalian semua, ada Hada Hadari, thank you juga untuk teman Pro 2, aku PNRM, ada Mogu juga yang hari ini pengen dengerin lagunya Nona Rollerblade. Langs tadi kalau gak salah, hari ini pengen dengerin lagunya Perunggu ya, yang 33 kali. Wah, lagu aku banget nih kayaknya. Penyembuh di siang hari. Anyway, untuk semua teman Pro 2 juga yang baru join, selamat join aja ya. Soalnya Dewi berharap sih kalian semua bisa dengerin siaran hari ini sampai selesai. Karena Dewi sekali lagi bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. Yang pengen diupdatein untuk beberapa informasi olahraga, nanti di sekitaran jam 2 siang atau jam 1-an lah ya. Nanti kita bakalan break makan siang nih teman Pro 2. Tumben-tumben banget santai siang. Terus kayak ada jam buat istirahat makan siang, gak apa-apalah ya, daripada aku gempor lagi gitu teman Pro 2. Yang penting hari ini muterin salah satu single yang lagi laris banget di semua platform streaming, termasuk kamu yang liatin postingannya di Pro 2 FM. Kalau Nuna akhirnya menemukan gitu ya salah satu collaboration-nya, dia adalah Jebung gitu, yang udah pasti sering lewat di media sosial kamu juga. Dan ternyata selain Jebung banyak juga nih yang di kontak sama 88 Rising untuk kolaborasi. Salah satunya adalah Rini Wulandari. Nah, kamu udah dengerin versinya belum nih teman Pro 2 untuk single kolaborasi antara Nuna dan juga Rini Wulandari?

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
0: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
2: Abis begini, begini, kok kalau nggak salah di TikTok, ah begini, nah jadi deh.
3: Sibuk-sibuk apa doe?
2: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
3: For
2: mau jual no wawu, ngana pikir for apa dang? Lumayan toh sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorang usaha. Jadi kita manfaatkan semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Co ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
3: Hah? KKN?
2: Iyo, KKN. Kesana kamarnya anda.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

datang di studio Pro 2 FM Manado. Perunggu datang ke sini bikin gig yang akan ngundang semua orang sambil sunsetan. Wah, kayaknya menarik banget ya teman Pro 2. Seru deh, semoga Perunggu bisa mendengarkannya. Atau mungkin manajernya lagi nonton live TikTok kita hari ini. Thank you so much untuk kalian semua yang masih setia sama Bro 2 FM. Buat Kak Maybe, apa kabar? Iya, akhirnya aku udah sehat lagi ya. Setelah diinfus berhari-hari gitu. Buat Adit, kira-kira mau rekas lagu apa? Oh, katanya dia hari ini pengen jazz, boleh merindu. Boleh, nanti bakal diputerin ya. Buat Hermina, selamat siang, apa kabar? Semoga sehat ya, sukses selalu dalam tugas setiap hari. Dan semangat ya cantik. Ibu Hermina juga, yang aku tahu kamu pasti sayang banget-banget-banget sama Arya kan. Tungguin siarannya Arya ya, mungkin setelah ini gitu, atau mungkin besok, tungguin aja ya. Yang jelas hari ini Dewi mau kasih info penting banget untuk semua teman Pro 2 yang ada di kota Manado pastinya, untuk tetap berhati-hati teman Pro 2 ya. Ngeri nih, setelah kemarin ada kejadian ODGJ yang masuk salah satu mall terpanjang di Sulawesi Utara, itu bikin heboh karena ada adegan penusukan, bawa pisau kemana-mana. Mungkin ya itu kita masih kayak bisa berpikir positif karena dia ada gangguan jiwa ya. Cuma kalau ngomongin masalah kasus penikaman di kota Manado sekarang tuh lagi masif banget, dan herannya pelakunya tuh rata-rata bocil yang katanya pengen nyari nama. Ya Allah, 2026 nyari nama harus kenikam orang, kayak gak banget gitu ya. Di mana nih value hidup kalian gitu, sehingga untuk menaikkan nama kalian itu dengan menikam orang lain yang gak bersalah, yang kenal juga enggak teman Pro 2 ya. Dan kalaupun memang ada kasus penikaman karena keirian atau konflik yang sepele, menurut aku juga kayak gak penting banget gitu. Kamu harus mengorbankan masa depan kamu hanya dengan menikam orang lain yang tidak bersalah gitu. Buat peks-peks yang lagi dengerin, coba dong main trading dulu kek, atau coba untuk mengalihkan kesedihan pikiran kalian karena tidak dianggap di lorong yang sekecil itu, dengan menaikkan value kalian untuk mengasah skill-skill kamu biar lebih baik, daripada menikam orang yang tidak bersalah, ya kan? Karena masuk penjara, saya akan mengurangi value hidup kamu. Bisa jadi kamu mungkin bisa bekerja dengan baik jadi CEO, tapi karena ya hal-hal yang kayak gini bikin kamu malah jadi orang yang sangat-sangat tidak diterima di lingkungan gitu. Karena mau berteman sama peks-peks suka nikam orang juga buat apa, ya kan? Tidak ada kebanggaan bagi kita teman-teman. Dan kalau ngomongin masalah deretan kasus penganiayaan dengan senjata tajam sampai saat ini, itu tuh yang menyebabkan korban jiwa di wilayah kota Manado dari Juni 2026 awal sampai sekarang ada 6 kasus pembunuhan. Nah, 6 kasus pembunuhan di kota Manado ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Manado, dan Satuan Reserse Kriminal Polresta Manado juga menangani sedikitnya 6 kasus pembunuhan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam beberapa bulan terakhir. Dan selain kasus pembunuhan, ada juga kasus penganiayaan terjadi sampai korban hampir meninggal dunia. Pelakunya lagi-lagi bocil yang pengen mencari gitu kan ya, apakah kalau aku bisa melakukan ini, bisa masuk penjara, terus keluar bui dengan tato-tato asal jadi, kayaknya aku bakal ditakuti, disegani sama semua orang. Mungkin untuk saat ini kamu mikirnya kayak gitu ya, tapi kedepannya kamu pasti akan menyesali bahwa kayak udah hidup di dunia ini, melakukan hal-hal seperti itu kayak sia-sia banget gak sih teman Pro 2? Stay safe aja untuk kalian semua, jangan sampai jadi korban penikaman.

0: Laba apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
1: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coba mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
0: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
1: Ini kok cuma permainan. Mar DP doi kasih yang asli. Cuma tep-tep kok.
0: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100. Sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapkan ini dari permainan yang sudah pas setting?
1: Kong, kamu dapat doi dari mana dang?
0: Karja!
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Anyway, yang pengen request buat hujan sore boleh banget ya. Tapi sorry banget, mungkin requestan kamu hari ini gak masuk playlist. Next time dicoba lagi, oke?
1: Menenangkan dengan senyum.
0: So, buat kamu yang hari ini pengen request single-single kesayangan kamu, anthem kehidupan kamu, ya kan? Boleh langsung drop aja di live TikTok kita. Yang lagi nonton, jangan lupa nanti share atau juga tap-tap layarnya biar semuanya juga pada ikutan nonton rame-rame. Karena requestan cuma sampai jam 12 siang ya. Nanti Dewi bakalan end live, tapi bakal balik lagi sekitaran jam 2 siang. So, untuk teman Pro 2 yang baru nyalain radio monitornya di 97,7 MHz juga mungkin bisa kasih tahu kalian lagi lewat di jalanan mana di kota Manado, apakah ada kemacetan atau tidak, mungkin bisa di-share juga. Nanti bisa WhatsApp sekaligus request di 085190889797. Kayak, oh ya, yang hari ini udah join via WhatsApp, katanya sih dia hari ini pengen request lagunya Bruno Mars yang Cha-Cha-Cha. Salam sehat aja buat Kapten Marvel kita yang udah lama gak siaran, cepet sembuh ya Dev, semoga lebih pulih lagi, amin. Ini so far udah enakan sih akunya. Pokoknya hindari kopi yang tidak berarti lah ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu punya lambungnya agak-agak meye-meye kayak lambung aku, jangan sampai deh. Terus juga kayak menurut aku sekarang yang aku pelajari mengkonsumsi prebiotik tuh penting gitu. Kayak usus adalah segala-galanya, kayak pencernaan adalah segala-galanya gitu teman Pro 2. Karena kesehatan tubuh kita juga dimulai dari pencernaan yang baik gitu. Jadi jangan sampai menyepelekan apa yang masuk dalam perut kita, plus juga kayak jangan terlalu memanjakan lidah sehingga mengorbankan pencernaan kita, ya dong. Ada yang sama gak sih pernah ngerasain di opname gara-gara asam lambung teman-teman berdua? Sekarang mah kalau asam lambung gak bisa disepelein ya, ngeri. Kayak dulu tuh kita asam lambung paling obatnya apa sih, selain mungkin minum air dingin, makan bubur saring, udah selesai, di rumah aja gak apa-apa. Sekarang harus dirawat inap, aduh jauhkanlah ya. Jadi trauma nih mikirin itu teman-teman berdua.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Kamu yang lagi bingung, yang lagi galau, pengen makan siang apa, dengerin lagu ini makin lebih galau gak sih? Barusan kita dengerin singlenya Anggi Carvalho, spesial untuk semua teman Pro 2. Thank you banget kamu yang udah request lagunya Anggi Remuk di Pro 2 FM. Yang masih pengen request lagu boleh, karena abis ini Dewi udah masuk sesi yang terakhir untuk requestan yang kamu suka ya teman Pro 2. Jadi langsung drop aja komentar kamu yang lagi nonton TikTok, yang mungkin lagi dengerin dari 97.7 MHz atau juga RRI Digital, bisa WhatsApp di 0851-9889-9797. Setelah ini mungkin Dewi mau break ya, terus juga mau update beberapa informasi yang ada di Kota Manado, apa yang lagi happening, plus juga untuk update sama-sama beberapa informasi olahraga. Yang udah nonton pertandingan Piala Dunia di beberapa hari belakangan ini, kalian luar biasa, karena biasanya memang fase grup tuh tergolong sedikit apa ya, sepi gitu dibandingkan kalau udah mau masuk 16 besar. Cuman setidaknya tuh belakangan ini aku menyadari bahwa banyak yang lagi menikmati Piala Dunia dengan santai di tengah kondisi setiap negara yang tidak baik-baik saja ya dong. Tapi yang apa-apa teman Pro 2 ya, yang penting kamu masih bisa menikmati Piala Dunia di 2026 ini, entahlah 4 tahun ke depan gitu. Tapi semoga kita tetap umur panjang ya. Dan untuk semua teman Pro 2 juga yang mungkin hari ini belum download RRI Digital, aku saranin download sekarang juga, karena selain bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado atau semua program di seluruh Indonesia, next kamu juga bisa dengerin podcast-podcast yang kamu suka, nonton konten-konten seru, channel jazz, channel 5, siaran luar negeri, baca berita terupdate juga bisa lewat rri.co.id yang ada di RRI Digital. Selain itu, kamu juga bisa mendengarkan secara langsung, bahkan menonton juga Piala Dunia 2026 karena RRI juga dapat lisensinya. Kalau misalnya kamu gak dapat siaran TVRI gitu ya, tenang, karena kita akan memuaskan rasa rindu kamu sama sepak bola, apalagi Piala Dunia di tahun ini ya gak sih? Anyway, spesial buat Karina yang hari ini lagi dengerin Pro 2 dan lagi nonton live TikTok kita, spesial buat kamu, aku pengen muterin singlenya Justin Bieber Peaches, dan kita bakal balik lagi di sesi yang terakhir untuk requestan di siang ini, di Santai Siang.

0: Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sugiti Iji dulu dari Nabila Takia Cegil. Masih bareng Dewi di Santai Siang. Tapi kita mau break dulu 1 jam ke depan ya teman-teman Pro 2. Sekarang udah jam 11:45. Jadi requestan udah benar-benar selesai. Thank you banget buat Langs, buat Karina, buat semua yang masih standby hari ini untuk nonton live TikTok kita ya. Ada Times Daily, ada Coco Berry, Kamebi juga. Terima kasih buat Tika, Nif, ada Eka, ada Dolphin. Pokoknya untuk kalian semua, thank you banget udah support Terari Pro 2 FM ya. Yang jelas sampai jam 3 Dewi bakal balik untuk nemenin kamu. Jadi kita santai aja di Santai Siang. So don't go anywhere, I will be right back.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: don't say no.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking-e piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Kamu udah pernah coba beli barang di UMKM gak? Sekarang tuh aku lagi sering belanja toko lokal loh.
1: Ih, sama dong. Aku juga lagi suka sama produk lokal nih. Selain keren, barang-barangnya juga unik-unik banget.
0: Nah, bener banget. Kemarin aku juga baru beli tas handmade loh dari UMKM. Unik banget, apalagi harganya juga pas di kantong.
1: Jadi, kamu belinya langsung di toko gitu atau online sih?
0: Bisa keduanya sih, kan banyak UMKM yang udah di e-commerce. Jadi gampang banget buat beli barang lokal dari rumah.
1: Iya juga ya, keren banget. Selain kita dapat barang yang unik, kita juga bisa bantu usaha mereka berkembang. Jadi belanja sambil bantu ekonomi lokal juga kan?
0: Iya, aku juga mikir gitu. Dengan beli dari UMKM, kita ngasih kesempatan mereka buat go digital, lebih dikenal dan juga boleh berkembang.
1: Betul banget, apalagi kan UMKM itu banyak yang nyediain lapangan kerja juga ya. Jadi beli produk lokal tuh nggak cuma buat kita, tapi buat semua orang juga.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang beli produk lokal. Dengan begitu, kita bisa jadi bagian dari perubahan yang lebih besar.
1: Setuju, dukung UMKM, bantu Indonesia jadi lebih maju.
0: Ayo dukung UMKM, gaya anak muda yang bikin perubahan.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Teman terbaik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang bareng aku Dewi Purwati, teman Pro 2. Selamat siang untuk kalian semua yang mungkin jam segini baru banget beres makan siang. Ya kayaknya sih ketinggalan jauh ya, jam istirahat makan siang sepertinya setengah jam yang lalu udah selesai. Tapi gak masalah, yang penting kamu masih dengerin Pro 2 FM Manado. Karena dia balik lagi dan sesuai janji bakalan update beberapa informasi olahraga. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk sing along salah satu single romantis biar gak ngantuk-ngantuk banget hari ini ya. Set and go anywhere, emphasis Raisha featuring Barsena, Awal Kisah Selamanya.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
3: Enggak ah.
2: Kenapa?
3: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
2: Ih, cowok aku kulit kering.
3: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
2: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
3: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
2: FYI for Yay Info.

siang hari ini menikmati cuaca kota Manado yang panas banget teman bro dua. Tapi disyukuri aja lah ya, kalau hujan sekarang Manado bawaannya lagi-lagi bakalan banjir nih. Ya kalau misalnya hari ini lagi panas mentar yang begini, mending enaknya kita update dulu sesuatu yang hangat dari dunia olahraga. Berbagai cabur bakalan Dewi update lewat rri.co.id. Dan jarang-jarang banget nih kita ngebahasin soal pertandingan boxing. Dan ini kelasnya World Boxing Council yang akan mempertandingkan dua orang yang mahadahsyatnya di era-era ini nih teman bro dua. Jadi ceritanya peraih medali perak tinju Olimpiade Tokyo 2020 Ben Whitaker bakalan naik ring mempertaruhkan sabuk juara kelas berat ring World Boxing Council yang nantinya akan melawan Richard River di Barclay Center New York Amerika Serikat di tanggal 27 Juni datang, yang itu berarti kurang lebih 3 hari ke depan ya. Udah gitu Whitaker yang dikenal dengan gaya bertarung yang semenjak dulu terkenal sangat-sangat energik, terus juga refleks cepat dan kecepatan tangan yang luar biasa, membuat banyak orang nih yang suka banget sama boxing itu tuh kayaknya pengen banget nonton pertandingan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Nah sebelum countdown juga, mungkin kamu harus tahu kalau petinju Inggris yang satu ini yang bakalan naik ring mempertaruhkan sabuk juaranya dengan ngebawa rekor sempurna 11 kemenangan tanpa KO sama sekali, dengan hasil imbang dan tanpa kekalahan, membuat dia ini dijagokan siapa-siapa. But who knows kalau misalnya nanti ternyata ini adalah pertandingan yang membawa kebalikannya atau justru menambahkan prestasinya. Semua tergantung kamu karena kamu harus menjadi saksinya teman pro 2 ya. Dan wajib banget untuk nonton pertandingannya. Dan mungkin juga nanti di tanggal 27 akan menjadi momentum paling berharga karena ini merupakan salah satu project di mana para pecinta boxing itu juga katanya sih memberikan momen yang pas untuk mereka berdua bertanding setelah berkali-kali gagal total. Ya mudah-mudahan sih mungkin ya di tanggal 27 nanti semuanya udah sama-sama sehat, sama-sama siap biar kita bisa melihat pertandingan yang luar biasa dahsyat. Ya kali teman berdua kamu yang suka tinju terus gak nonton gitu, kayaknya sedih banget ya. Usahakan sih harus nonton, tapi kamu juga usahakan harus tetap dengerin Pro 2 FM sama kayak Patrick yang hari ini setia banget dengerin Pro 2 FM Manado, gak nanggung-nanggung dengerinnya di kantor gitu ya, setia banget. Dari staf ruangan Wali Kota Bitung, apa kabar Pak Wali Kota? Apa kabar buat Patrick? Jangan lupa Pak Wali Kota ya, dinaikin gajinya Patrick kali aja gitu, bisa beli saham ya kan. Katanya salam juga buat Kak Yuni sama Bung Sofan sama teman-teman di ruangan aja. Stay tune terus ya RRI Pro 2 FM Manado, karena abis ini kita bakal ngebahasin apalagi kalau bukan World Cup.

0: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

yang satu ini gak pakai santai sih teman Pro 2 ya. Kita bakalan menyisiri kualifikasi grup K di Piala Dunia 2026. So, untuk kamu penggemar Porto, mana suaranya? Mungkin kali ini bisa dibilang adalah hal yang paling menyenangkan karena Portugal bisa juga dibilang dapetin saingan yang ya masih bisa lah ya untuk dibuat keteteran di lapangan rumput hijau. Yang nonton dini hari tadi pasti tahu bagaimana kesuksesan mereka teman Pro 2 yang akhirnya membuat Portugal ini bisa dibilang cukup angkuh dalam pertandingannya, mengingat salah satu ikon persepak bolaan yaitu CR7 bakalan tanding Piala Dunia terakhir kali di tahun ini. Dan wajar aja 5-0 atas Uzbekistan itu adalah salah satu buah-buah manis gak sih di Piala Dunia 2026. Jadi ceritanya Portugal menang besar atas Uzbekistan 5-0 pada lanjutan grup K Piala Dunia 2026. Dan Cristiano Ronaldo menyerangkan 2 gol dalam pertandingan di Houston, Amerika Serikat di Rabu 24 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. Nah, Cristiano Ronaldo ini membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6, baru aja mulai tiba-tiba udah menyelesaikan akhir yang efektif banget. Karena keunggulan Portugal ini bertambah justru di menit ke-17 setelah ada Nuno Mendes yang berhasil mencetakkan namanya di papan skor. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin kesulitan karena belum apa-apa udah dihajar 2 gol dong ya. Yang bikin kayaknya orang-orang Portugal nih merasa kayak ya udahlah, kita nontonnya santai aja, bakal menang ini. Dan udah gitu nih teman Pro 2, CR7 juga kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetakkan gol kedua pada menit ke-39. Intinya babak awal tuh benar-benar easy banget buat mereka. Walaupun begitu, sebenarnya Uzbekistan sendiri sih udah sempat juga mencetakkan gol pada menit ke-31 gitu ya, sebelum si Cristiano Ronaldo memberikan gol kedua dari kakinya. Nah, tapi memang wasit menganulir gol tersebut sehingga gak mengubah kedudukan yang sedang berlangsung saat itu. Nah, memasuki babak kedua, tim dari Asia Tengah ini melakukan juga perubahan komposisi pemain untuk meningkatkan kualitas pemainnya, tapi apalah daya ya. Emang ternyata Portugal bisa dibilang tampil cukup pede dan membuat mereka akhirnya harus puas menelan kekalahan 5-0 atas pertandingan tersebut. Dan informasi lebih lanjut bisa kamu baca di www.rri.co.id. Olá!

0: leggo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

1.7 Bro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih bareng aku Dewi Purwati. Teman Bro 2 balik lagi untuk nemenin kalian semua yang masih penasaran sama World Cup tahun ini. Siapakah yang kamu dukung, teman Bro 2? Siapapun itu, yang paling pasti adalah nonton yang benar-benar hikmat ya. Tidak ada adu-adu jotos. Apalagi gregetan karena kalah untuk mempertaruhkan angka dalam pertandingan yang diselenggarakan di Amerika Serikat ini ya. Karena udah pasti nih, momen-momen penghujung akhir bulan ini adalah momen-momen dimana kita bakal ngeliatin pertandingan-pertandingan yang akan memasuki babak 16 besar dong ya. Apakah salah satu negara dukungan kamu ini bisa masuk atau enggak? Nanti kita lihat ya. Karena pertandingan di tanggal 26 besok tuh ya, misalnya antara Swiss dan Kanada adalah penentu banget di grup B. Tapi sebelum ngebahasin mereka, aku mau nanya dulu ke kalian semua, ada yang tahu gak sih kenapa pemain sepak bola itu selalu ngegandeng anak-anak saat masuk ke lapangan? Kenapa gak menggandeng istri masing-masing aja atau bestie mereka gitu, biar lebih seru gitu kan? Nah ini ternyata ada jawaban dan alasannya, teman Pro 2. Jadi Piala Dunia 2026 ini yang bergulir di Meksiko dan juga Kanada serta Amerika Serikat sejak 12 Juni 2026 tuh menyetia banyak sekali perhatian. Kenapa? Karena anak-anak yang dipilih benar-benar dari berbagai negara. Bahkan ada juga yang dari Indonesia loh ya. Sampai dia tuh nangis banget karena bisa berada di tengah-tengah lapangan yang dirindukan banyak orang. Nah sejarah ngomongin soal maskot anak yang selalu digandeng sama pemain timnas ketika masuk ke lapangan rumput hijau, karena alasannya nih ya. Jadi seiyanya kita melihat gitu kalau misalnya pemain-pemain ini menggandeng anak-anak karena ada alasan sendiri. Nah anak-anak yang mendampingi pemain saat memasuki lapangan dikenal dengan istilah player escort. Jadi mereka kayak pengawal pemain gitulah. Dan ada pula yang membuat mereka sebagai maskot anak ya, karena sebagai pendamping pemain sepak bola yang dirasa tuh lebih aman gitu kan. Nah sebelum dekade 1990, pemain sepak bola ini memasuki lapangan pertandingan tanpa didampingi anak-anak seperti sekarang. Nah tradisi maskot mulai digunakan dan saat muncul pertama kali di pertengahan tahun 1990-an dalam sejumlah pertandingan sepak bola profesional dunia. Salah satu contoh terjadi gitu ya saat pertandingan Liverpool melawan Everton di Liga Inggris, dan pada pertandingan itu kedua tim memasuki lapangan bersama anak-anak sebagai pendamping pemain, dan semua orang tuh terkaget-kaget dan ngerasa kayak wah hikmat nih ya, sebenarnya kita nggak boleh gontok-gontokan kalau nonton sepak bola, karena ya sebenarnya ini juga salah satu aksi perdamaian aja gitu, melambangkan bahwa siapapun yang akan bertanding ingat baik-baik bahwa kita bertanding untuk sesuatu yang baik. Dan mereka juga kemudian berdiri di dekat wasit dan kapten tim ketika sesi foto berlangsung. Nah, salah satu maskot anak Everton pada masa tersebut adalah seorang anak bernama Wayne Rooney, yang juga kita tahu sendiri ini kemudian menjadi salah satu legenda Everton dan juga Manchester United serta tim nasional Inggris. Jadi kayak ya sampai sekarang pada akhirnya mereka tuh sama-sama semuanya pada latah juga dan akhirnya mengusung ide tersebut gitu ya. Dan secara persis juga peristiwa masuknya anak-anak di lapangan sebelum laga itulah dijadikan model, dimana kayak apa ya, ini momentum yang harus banget gitu diabadikan. Dan satu ketika Federasi Sepak Bola FIFA dan juga PBB untuk anak ini melakukan kerjasama, gimana kalau misalnya kita menggunakan ini sebagai simbol kerjasama, dan kemudian mereka juga meniru apa yang dilakukan oleh Everton dan Liverpool. Dan FIFA serta UNICEF berkolaborasi waktu itu untuk kampanye Say Yes for Children. Kampanye ini diperkenalkan pada Piala Dunia 2002 untuk mendukung perlindungan serta pemenuhan hak anak-anak, karena anak-anak juga berhak gitu untuk ikutan momen sebesar ini, teman Pro 2. Cukup tahu aja, dan informasi ini lebih lengkap bisa kamu baca di www.rri.co.id. Tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tu

pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

Dewi di 97.7 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi udah ngebahasin sejarah singkat, kenapa ini pemain bola kalau masuk ke lapangan bawa anak kecil? Kalian udah tahu kan ya, maskot perdamaian say gitu. Nah sekarang kita akan ngebahasin salah satu pertandingan yang paling dinanti-nanti. Karena udah pasti mereka nanti masuk lapangannya bareng anak-anak kecil. Ya kali bareng aku ngapain ya kan. Nah ngomongin soal Swiss dan juga Kanada, bakalan ada salah satu adegan adu gengsi untuk menentukan juara grup B. Nah ini nih, kira-kira kamu nih teman Pro 2 akan membela siapa? Apakah Swiss dan Kanada? Karena pertandingan grup B Piala Dunia 2026 antara timnas sepak bola Swiss melawan Kanada di Stadion British Columbia Place Vancouver, Kanada di hari Kamis tanggal 26 Juni 2026 bakal diselenggarakan jam 3 pagi waktu Indonesia Tengah aka Kota Manado yang kucintai. Nah ini jadi momentum banget untuk adu gengsi mereka berdua, siapa yang menjadi juara nanti. Karena laman FIFA di hari Rabu waktu setempat menyatakan kedua timnas ini menghadapi pertandingan dengan modal yang sama-sama kuat. Setelah mengkoleksi 4 poin dari 2 laga pertama di grup tersebut, Swiss bermain imbang 1-1 melawan Qatar dan setelahnya menaklukkan Bosnia dan juga Herzegovina dengan skor 4-1. Sementara Kanada ini menahan Bosnia dan juga Herzegovina di 1-1 sama dan juga mencatatkan kemenangan telak 6-0 kontra dengan Qatar. Hasil tersebut membuat Kanada unggul selisih gol dan berhak berada di puncak klasemen sementara alias berada di atas Swiss. Nah, pertandingan di BC Place menjadi kesempatan besar bagi Kanada untuk mencetakkan sejarah dengan lolos ke fase grup Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dan sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan juga Meksiko nih, tim yang juga dilatih oleh Jace Allen yang tampil percaya diri setelah meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia pada laga sebelumnya. Nah di sisi lain, si Swiss ini nih ceritanya teman Pro 2 datang dengan pengalaman yang lebih matang lagi. Tim besutan dari Murat Yakin telah mencapai babak 16 besar dalam 3 edisi Piala Dunia terakhir dan berupaya melanjutkan tradisi tersebut. Dan untuk back Manuel Akanji menggagaskan bahwa Swiss bisa akan memberikan kemudahan bagi Kanada dalam perebutan posisi ke puncak grup B. Menurut kamu, kalau kita tebak skor antara Swiss dan juga Kanada bakalan bertahan imbangkah atau justru salah satunya? Kalau kamu pasang angka berapa nih untuk Swiss teman Pro 2, atau mungkin kamu adalah salah satu pendukung Kanada?

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
3: Tapi yang...
2: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Dengerin singlenya Balikan di Esensial Kumpul Bocah. Jadi berasa kayak traveling ke berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya gak sih? Zaman kita masih anak-anak, temen pro 2. Dimana kayak momen itu tuh momen paling kita tunggu-tunggu, kita gemari, kita nikmati. Karena zaman-zamannya millennials, kalau dengerin lagu ini ya gak jauh-jauh dari main kelereng, ya kan? Kejar-kejaran layangan putus, ya gak sih? Cinta-cintaan monyet, wah kayaknya sih yang lagi dengerin Pro 2 FM yang sekarang usianya udah 30-an lebih sepertinya relate dong sama apa yang aku bilang. Sama kayak Adam Zul, selamat siang Bapak. Hati-hati dalam perjalanan mengantar Ibu Bayangkari ya Bapak Komandan. Semoga selalu mendengarkan RRI Pro 2 FM dalam menangkap penjahat-penjahat yang ada di kota Manado. Tapi kalau dengerin lagu ini juga nih teman Pro 2, jadi kayak terbayang juga sih kira-kira kita 10 tahun ke depan bakalan jadi apa ya. Mengingat sekarang kalau dengerin lagu ini ya kita posisinya udah segede ini, ya gak sih? Jadi tantangan hidup kita kalau gak ngerasain asam urat, asam lambung, ya kan? Dan asam-asam lainnya, kayak asam manis kehidupan kita. Soalnya baru-baru ini pemerintah Indonesia baru ngasih tahu ke kita semua nih, ternyata kamu, aku, siapapun yang mungkin berada dalam taraf gaji-gaji di bawah 8 jutaan itu masuk kategori berpenghasilan rendah. Entahlah ya, mungkin ada yang ngerasa bahwa sedih banget dong ya aku kalau misalkan berpenghasilan rendah di bawah 8 juta rupiah. Haruskah aku sedih atau meronta-ronta? Nah ini dia nih yang bakalan kita cari tahu. Karena definisi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia ini mengalami perubahan signifikan banget. Pemerintah menaikkan batas penghasilan kompleks di mana kelompok MBR sehingga masyarakat dengan pendapatan di bawah 8 juta per bulan katanya sih masih dikategorikan sebagai penghasilan rendah. Nah, bahkan di wilayah Jakarta aja pasangan suami istri dengan total penghasilan 14 juta per bulan, jadi dua-dua gaji mereka disatuin ini masuk juga dalam kategori tersebut. Jadi ya kayak otomatis ini sebenarnya hal yang memprihatinkan buat kita semua. Dan perubahan ini disampaikan langsung sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian setelah dia mendatangi gitu ya salah satu konferensi dan juga bisa dibilang melakukan penandatanganan dukungan percepatan program pembangunan 3 juta rumah. Dan kebijakan tersebut juga mengacu pada peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman karena di era saat ini banyak loh millennials yang belum bisa kebeli rumah. Yang udah bisa beli rumah juga kayaknya furniture belum sanggup dibeli, gak kayak kok orang tua kita dulu gitu, kok kerja nyaman-nyaman aja gitu kan ya, bisa langsung beli rumah. Sekarang harga KPR udah melebihi harga diri teman Pro 2. Tapi mau gimana lagi dengan adanya gitu ya sebuah canangan baru bahwa gaji di bawah 8 juta itu masuk kategori berpenghasilan rendah, semoga juga bisa merubah penghasilan mereka-mereka ini yang di bawah standar tersebut, ya kan? Berarti ini memunculkan fakta bahwa penghasilan orang Indonesia atau para pekerja harusnya sih naik ya, biar ekonomi di Indonesia berputar dengan lancar. Dan ya setidaknya kayak negara-negara berkembang lain lah, ya kali masa gaji masih 3 juta lebih ya kan. Sementara yang lainnya harga segitu tuh udah kayak aduh bukan gaji lagi ya kan. Itu insentif per hari kali. 97.7 Produ-

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningse aja sana, Pak.
0: Ningse mana, Ningse?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningse?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Masih di Santai Siang, udah jam 2 lewat 33 menit. Gak berasa loh ya teman Pro 2, ternyata udah setengah 3 loh. Dan bahkan udah lewat 3 menit lagi. Gimana keadaan kamu? Masih happy kah dengerin Pro 2 FM? Semoga ya. Hati-hati di jalan, kalau kata Tulus. Buat yang lagi nyetir kayak Adam Zul, maybe buat kamu juga yang gak bisa aku sentuh satu-satu dan sapa satu-satu teman Pro 2. I love you so much ketika kamu selalu mempercayakan Pro 2 FM untuk menemani setiap hari kalian semua. Walaupun sebenarnya lagu tadi sih buat mantan ya, tapi gak apa-apalah. Demi kalian semua, aku tetap bilang hati-hati di jalan, tetap berkendara dengan sopan gitu, biar selamat sampai tujuan. Karena info yang ini bakalan bikin kamu deg-degan. Apalagi ya, yang mungkin masa remajanya atau zaman dulu tuh kayak selalu terpingkal-pingkal, mau nonton 1000 kali, rewatch sampai bener-bener kayak bosen sebosen-bosennya, kamu gak bakalan berhenti ketawa. Karena kita bakal ngebahasin, apalagi kalau bukan Shaolin Soccer. Ada apa dengan Shaolin Soccer? Jadi kemarin sebenarnya Shaolin Soccer ini sempat jadi perdebatan hangat karena distributor film Anchor Films udah juga bilang dengan gamblang bahwa mereka akan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mendapatkan hak distribusi global. Dan ternyata perkataan adalah doa. Jadi deh mereka sebagai salah satu Anchor Films yang berhak mendapatkan hak distributor global di luar Tiongkok daratan dan bisa mempromosikan film Kung Fu Soccer. Nah, film ini merupakan sequel spin-off. Jadi mereka bikin kayak spin-off dari si Shaolin Soccer gitulah teman Pro 2 yang mungkin kamu tonton di 2001, zamannya aku tuh benar-benar kayak masih bayi banget. Ala-ala. Yang filmnya tuh menggabungkan antara seni bela diri dan sepak bola yang selucu itu loh, kayak kamu tanding bola tapi ada yang bawa linggis gitu kan. Terus kalau mau nyepak bola udah kayak pakai jurus-jurus silat, terbang di udara. Pokoknya kocak banget deh teman Pro 2. Dan memang film ini tuh sangat-sangat banget populer di Indonesia. Dan Shaolin Soccer menjadi salah satu film ikonik, film legend yang sepertinya long lasting banget. Kamu menonton di usia berapapun, itu tuh tetap bakalan bisa bikin ngakak dan enak untuk ditonton awal sampai akhir. Nah, kemarin The Hollywood Report ini melaporkan bahwa mereka ini akan memberikan jadwal penayangan global film terbaru mereka, yaitu Kung Fu Soccer, yang diumumkan oleh Anchor pada 2026. Nah, momen peluncuran ini dilakukan bertepatan dengan peringatan 25 tahun film Shaolin Soccer dan bertepatan juga dengan Piala Dunia di tahun ini. Dan berada dalam fase yang paling ditunggu karena semua orang tuh kayak terkejut, oh mereka masih mikirin ini Shaolin Soccer dengan spin-off terbaru berjudul Kung Fu Soccer. Ya iya, karena memang Anchor berniat gitu di 2026 ya wajib mereka merilis film ini, makanya mereka jor-joran untuk mendapatkan hak siar di luar Tiongkok daratan. Dan juga kalau ngomongin masalah perbedaan antara si Kung Fu Soccer Shaolin Soccer gitu ya dengan Kung Fu Soccer adalah mereka berfokus pada tim sepak bola perempuan ya. Jadi kayak kamu bisa ngebayangin gak sih nanti siapa yang bakalan main di Kung Fu Soccer, mana lagi perempuan kan. Kalau kemarin ya kita tahu sendiri si sequel film ini tuh jadi salah satu pertandingan antara bapak-bapak yang kondisinya gak sebugar atlet-atlet sepak bola gitu. Dan kisahnya juga nantinya katanya mengikuti perjuangan tim bernama MMA yang mengintegrasikan seni bela diri ke dalam permainan sepak bola demi meraih gelar juara. Nah, Stephen Chow kali ini bertindak sebagai penulis skenario sekaligus sutradara. Jadi menurut aku kayaknya bakalan sama deh feel-nya sama si Shaolin Soccer. Dan ini sekaligus menjadi karya penyutradaraan pertama Chow dalam 7 tahun terakhir semenjak film The New King of Comedy yang dirilis kalau gak salah 19-an atau 20-an gitu lah. Karena aku juga sempat nonton filmnya dan itu pecah, komedinya banget. Nah, dia juga sempat bilang bahwa kali ini nih mereka bakalan mengundang gitu ya nama-nama aktris dari Tiongkok yang mungkin sering kamu
kamu lihat di beberapa film-film atau mungkin juga dracin-dracin yang bakalan tampil kocak sebagai atlet timnas Tiongkok perempuan di persepakbolaan. Jadi kayak, aduh, kapan nih film ini bakalan dirilis? Karena aku juga mau jadi orang pertama untuk nonton film ini. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Kira-kira bakalan nonton apa enggak? Kalaupun nonton, kira-kira teman Pro 2 bakal ngajakin siapa?

0: again.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
4: Ya.
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget.

Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Baik kamu, masih pengen lama-lama sama kalian, tapi waktu aku udah mepet banget nih teman Bro 2. Sebentar lagi hampir jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, dan habis ini ada Jody yang bakal nemenin semua teman Bro 2 untuk mengakhiri sore menjelang malam hari kalian ya. So thank you so much to all of you yang udah dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari 97,7 MHz. Buat semua teman Pro 2 termasuk Adam Zul yang paling setia banget, teman-teman driver taksi online juga yang selalu dengerin Pro 2 FM Manado, semoga cair cuan ya. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin di RRI Digital. Buat Patrick, thank you so much. Semangat bekerja. Salam buat Pak Wali Kota Bitung ya. Kapan-kapan mampir di Pro 2 FM Manado. Dan untuk semua teman Pro 2 juga yang selalu nungguin live TikTok kita. Meskipun jam segini aku udah gak balik lagi gitu ya di live TikTok. Tapi next time kita coba, karena besok dia bakal siaran malam ya. Nemenin kalian semua untuk ngebahasin soal toxic relationship. So, aku pamit undur diri. Jangan lupa download RRI Digital. Dengerin RRI Pro 2 FM setiap hari. Bye-bye.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang. Ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: 24 Hour Kids Music Station.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin. Produk

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: teman terbaik.
1: Ya, yeah, nasabah bos Fon Produksi Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Begin with me, Judi, dimulai kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Dan ya, teman produk, ketemu lagi ya bersama aku di sore ceria ya. Setelah kemarin di hari Senin ya, bersama aku. Kali ini, detik ini, sore ini bersama aku kembali di sore ceria. Dan seperti biasa, aku akan semua sampai dengan pukul 7 nanti ya, teman produk. Dan seperti biasa, aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, up to date juga tentunya ya, yang wajib kamu harus tahu, yang wajib kamu harus dengarkan, dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang catchy, yang wajib kamu harus dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan lo, siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nasa Pemposisi Pemproblem Pemalu saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI ya, dan di www.rri.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal, berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan-ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next, setelah ini akan ada informasi selanjutnya aku. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dong. Mereka bukan di Nezah, pembusuh, pembusuh, pembusuh, teman terbaik kamu sejun.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan

luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nah, sama bersama Prof. Manado, teman terbaik. Kamu bikin duit judi dimulai kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Dan ya, teman berdua, aku mau infoin lagi nih ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh ya. Nah, selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RR Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Prof. Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RR di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Prof. Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses dari dalam satu platform di rri.co.id. Nah, intinya dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus seru bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nensai Pemposisi Pemprodui Femado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk mudah mendengarkan dan masih informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single loh.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.
5: Info cuaca hari ini.
6: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 2026 tanggal 24 Juni ini ya, untuk wilayah Sulawesi Utara. Oke teman Produa, untuk Kota Manado, Bitung, Tomohon dan Kota Mobagu, nampaknya malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan nih ya. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Minasa, begitu juga untuk Kabupaten Minasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana. Begitu juga untuk Minasa Selatan, Utara dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Lalu selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Kecuali untuk Bolmong Selatan yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja, dan Bolmong Timur yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana. Dan terakhir untuk Pulau Sitaro, Sangihe dan Talaut yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan juga nih ya di sana. Oke, jadi itu dia teman perlu info perakhiran cuaca kita untuk malam nanti ya hari ini, dan yang rata-rata akan terjadi berawan, cerah berawan semua. Oke, dan next lagi nih kita akan break azan maghrib terlebih dahulu ya, dan nanti akan kembali lagi bersama aku di mana lagi kalau bukan di Nansa Mumpus Pemproduksi Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's Music Trap Date.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir, Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Produk FM.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Teman terbaik kamu.

0: apa itu hello?
1: Hello.
0: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Update, update, update teman-teman Pro2 di Jaga Malam kali ini. Aku mau ngasih tahu buat kalian semua yang udah berspekulasi, dan ini sih jadi bahan spekulasi berbulan-bulan gitu ya, di mana Rockstar Games akhirnya ngungkap harga resmi Grand Theft Auto 6 atau GTA 6, di mana game yang paling ditunggu-tunggu tahun ini itu akan dijual melalui 7,9,99 US dollar atau sekitaran 1,3 juta untuk edisi yang standar. Sementara untuk Ultimate Edition yang ada dibanderol sekitaran 99,99 US dollar dan akan menghadirkan sejumlah konten eksklusif tambahannya juga teman-teman Pro2, makanya beda harganya of course. Dan pre-order GTA 6 tuh dijadwalin dibuka di tanggal 25 Juni which is besok. Dan sebelum resmi meluncur di tanggal 19 November 2026-nya untuk PlayStation 5 dan juga Xbox Series XS. Dengan harga tersebut, itu tuh GTA 6 menjadi salah satu game AAA termahal saat peluncuran sekaligus menandai tren kenaikan harga games generasi terbaru yang sebelumnya berada di kisaran 69,99 US dollar. Dan bersama dengan pengumuman tersebut, teman-teman, Rockstar juga merilis first look resmi dua karakter utama GTA 6, yaitu ada Jason Duval dan juga Lucia Kamenos. Correct me if I'm wrong. Dan juga lewat artworknya, screenshot serta materi promosi terbarunya, pengembangannya memperlihatkan lebih dekat hubungan dan perjalanan Jason dan juga tadi ada Lucia gitu ya, dua protagonis yang akan menjadi fokus ceritanya. Jadi buat teman-teman Pro2 yang udah gak sabar sama GTA 6, kita tunggu besok gitu teman-teman Pro2 di tanggal 25 Juni untuk peluncurannya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

Selamat pagi teman Pro 2 di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Adu yang semua teman Pro 2 ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, hari Kamis tanggal 25 bulan Juni tahun 2026. Dan dari puncak tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda. 24 hour kids music station.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Ria Pascal. Beberapa informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Koleksi 29 medali Indonesia juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026. Tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 Tunisia pada 12 sampai dengan 20 Juni 2026. Indonesia berhasil menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali terdiri atas 15 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengkoleksi jumlah medali yang serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak, di mana ia berhasil mengoleksi

0: 3 emas dari nomor 100 meter putra, 200 meter putra, dan estafet universal 4 kali 100 meter. Bahkan pencapaian serupa juga diraih oleh Nanda Mei Solihah yang menyabet 3 medali emas, di mana ia menjadi terbaik nomor 100 meter putri, 200 meter putri, dan estafet universal 4 kali 100 meter. Sementara itu, untuk Karisma Evi Tiarani menyumbangkan 2 medali emas melalui nomor 100 meter putri dan lompat jauh putri. Bahkan kontribusi para atlet tersebut membantu Indonesia mengungguli banyak negara peserta dalam ajang internasional tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini, dan informasi yang kalian dengerin barusan tentunya bisa kalian baca lebih lanjut lagi di www.rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari channel radio nomor 1 di Kaleres Manado. Good morning teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Setelah beberapa hari yang lalu kita sempat dilanda angin yang cukup kencang juga. Tapi yang paling pasti kemarin juga kalau nggak salah sempat ada awan yang cukup tebal yang menyelimuti hampir sebagian besar Sulawesi Utara ya, termasuk beberapa titik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan juga Kota Bitung ya. Tapi yang paling pasti kamu juga harus tetap bersemangat di tengah-tengah aktivitas dan juga pekerjaan yang bakalan kamu lakukan di sepanjang hari ini, terlebih khusus kalau misalnya kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM sambil menikmati persiapan tipis-tipis menuju ke tempat kerja di sepanjang hari ini. Tetap semangat aja teman Pro 2, karena tentunya di pagi hari ini kita gak bakalan kalah sama cuaca di luar. Kita bakalan tetap nemenin kamu, semangatin kalian semua juga dengan informasi-informasi terup to date yang udah dipilihin dan juga udah disiapin sama Mimin Pro 2 yang udah standby dari subuh. Kita bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan, untuk makin bersemangat lagi di tengah-tengah aktivitas dan juga persiapan yang sedang kamu lakukan. Dan ingat, jangan sampai ketinggalan beberapa hal yang krusial banget yang penting untuk melengkapi suasana dan juga pekerjaan kamu di pagi dan juga di sepanjang hari ini aja lah ya teman Pro 2. Dan pastiin gak usah gonta-ganti channel, tetap stay tune aja terus di sini, terlebih khusus buat kalian semua yang lagi dengerin Pro 2 FM dari 97,7 MHz dari radio monitornya, or even kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Cakep. Kita bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan dan pastiin kalian tetap bersemangat di tengah-tengah persiapan di pagi hari ini sambil kalian mengumpulkan nyawa dan juga niat untuk siap-siap. Yuk kita singelong dulu bareng sama GAC with Never Leave Ya.

0: 97,5% air di bumi adalah air asin dan hanya 2,5% berupa air tawar. Dari sisa 2,5% air tawar tersebut yang merupakan air yang dapat dipakai manusia, hanya 0,003% saja karena sebagian besar air tawar berada dalam bentuk es di glasier dan es kutub. Masih berpikir air bisa dipakai seenaknya? Coba pikir lagi deh. Sekarang cuma 68,8% masyarakat yang punya akses ke air bersih yang aman. Sisanya air didapat dari air sungai dan air tanah. Masalahnya, 68% sungai kita sudah tercemar berat. Air tanah juga nggak semua aman dipakai karena sudah tercemar bakteri E. coli dan lain-lain. Yuk, hemat air!
1: Pesan hemat air ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 24 hours kids music station.

Emang susah ya teman Pro 2 kalau misalnya di pagi hari ini kamu benar-benar se-effort itu untuk ngumpulin nyawa. Apalagi buat kamu yang jam tidurnya benar-benar diatur sama jadwal Piala Dunia 2026. Ini tuh bakalan jadi hal yang mempengaruhi keseimbangan kamu juga gitu ya teman Pro 2. Either itu untuk kerjaan, untuk pola istirahat, pola makan juga bakalan ngaruh nih teman Pro 2. Karena terlebih lagi buat kalian semua yang benar-benar ngerasain capek setelah ngejalanin aktivitas dari pagi sampai dengan sore, tapi malam harinya harus begadang juga demi dan untuk nontonin ayam jago kamu. Ini tuh bakalan jadi reminder buat semua teman berdua, terlebih khusus buat kalian semua yang jadi tipikal orang yang suka menunda waktu untuk tidur demi hiburan-hiburan pribadi. Jadi kebiasaan ini sering dikenal juga dengan revenge bedtime procrastination. Yang sebaiknya tidak diabaikan ya, karena tubuh juga perlu mempengaruhi dan perlu tahu juga nih teman berdua sinyal-sinyal tertentu yang mengharuskan kamu untuk istirahat, untuk tidur. Kayak ada beberapa kondisi yang sebenarnya udah dikasih tahu sama tubuh kamu, kayak aku udah capek nih bro, yuk kita tidur. Tapi kayak beberapa orang menolak untuk mengikuti sinyal-sinyal tersebut gitu. Yang mana kesibukan sejak pagi sampai dengan sore or even sampai dengan malam hari bikin orang sering membuat sulit untuk meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya mereka juga memilih untuk bergadang untuk menyelesaikan beberapa hal yang sebenarnya bisa diselesaikan besok gak sih teman Pro 2. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu jadi tipikal orang yang kayak gini, mungkin kamu sedang mengalami fenomena tersebut gitu ya. Once again, revenge bedtime procrastination yang semakin dikenal juga dengan istilah ini menggambarkan kebiasaan orang-orang yang menunda waktu tidur demi menikmati momen-momen santai setelah menjalani aktivitas yang terasa sangat-sangatlah melelahkan. Bahkan kondisi ini juga bisa dibilang sering dialami sama pekerja-pekerja, bahkan dengan tekanan yang cukup tinggi juga ya, bahkan dengan serta jam kerja yang panjang yang tentunya dapat menyita banyak waktu juga dalam aktivitas kamu setiap hari. Tapi untuk anak-anak sekolahan, kuliahan, tidak menutup kemungkinan juga sering ngalamin hal yang satu ini nih teman berdua. Tapi ngomongin soal revenge bedtime procrastination ini yang kerap berawal dari kebiasaan membuka media sosial lah, atau mungkin kamu yang seenggaknya pengen menyelesaikan beberapa hal yang tidak perlu diselesaikan. Awalnya hanya beberapa menit, tapi tahu-taunya udah berjam-jam, udah taunya udah pagi juga, dan ya terus-menerus jadi kebiasaan yang tentunya bikin tubuh kamu menjadi kelelahan dan overwork juga gitu ya teman berdua. Jadi kalau misalnya kamu juga terus-menerus melakukan ini, kebiasaan menunda tidur dapat menyebabkan kamu memiliki kekurangan waktu istirahat dalam jangka panjang. Bahkan kurang tidur berkepanjangan, ini juga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, gangguan hormonal, bahkan sampai dengan depresi. Nyeremin ya teman berdua. Jadi kita bisa memulai kedisiplinan itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada beberapa hal yang mengganggu dan bikin kamu harus merealisasikan sebuah revenge bedtime procrastination ini, ada beberapa langkah sederhana yang sebenarnya bisa kamu coba untuk menguranginya. Biasakan kamu tidur pada jam yang sama setiap hari teman Pro 2, termasuk ketika akhir pekan atau hari libur ya kan. Dan tentunya kamu bisa mengurangi ponsel atau mungkin gadget apapun itulah ya, setidaknya 30 menit sampai dengan 1 jam sebelum kamu beristirahat. Dan kamu juga bisa melakukan relaksasi ringan kayak baca buku.

0: demikian rupa biar tertata rapi dan juga bisa dapetin jam tidur yang maksimal dan kualitas tidur yang bener-bener oke ya teman Pro 2. Jadi yang paling pasti tetap semangat aja. Kalau misalnya ngomongin soal kafein-kafein, kayaknya kafein bakalan jadi pilihan yang pas kalau misalnya kamu pengen memulai hari dengan bertenaga, bersemangat, dan juga stamina yang oke punya. Makanya jangan lupa teman Pro 2, terlebih kamu yang tidur jam 4 pagi tadi, waduh, dan harus bangun jam 6, harus siap-siap jam 7 udah harus OTW. Aduh, GWS deh buat kamu. Tapi yang paling pasti tetap semangat aja karena kita masih bakal semangatin semua teman Pro 2 sampai jam 10 pagi nanti di Selamat Pagi Teman Pro 2.
1: Hey.
2: Yo, what's good?
3: Hey, beautiful.
2: Oh, so
4: nice.
5: I apologize together. I know I fucked up.
2: I just hope that you want to spend more time.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

yang kayaknya di bulan ini belum ngasih self reward untuk diri kamu yang udah berjuang mati-matian melawan jam-jam lembur yang tidak karuan itu, bikin jam tidur kamu acak-acakan juga ya teman pro 2, yang tentunya ini juga jadi reminder yang penting banget karena biar kamu juga tetap bisa dapetin motivasi dalam bekerja, biar kamu juga tetap anting-anting aja dengan segala hal yang bakalan kamu hadapi di setiap harinya. Penting untuk kita dapetin sebuah reward ya teman pro 2, atau mungkin gak usah gede-gede juga, yang paling pasti jangan sampai bikin kamu jadi pribadi yang konsumtif juga, karena tentunya in this economy, seriously kita tuh kayak dibikin mempertimbangkan segala sesuatu yang bakalan kita hadapi gitu ya, karena gaya hidup konsumtif ini bakalan ngedorong orang-orang untuk membeli banyak barang, atau mungkin bisa dibilang over budgeting lah ya, demi dan untuk sebuah hal yang bisa dibilang tidak perlu-perlu amat, sebuah hal yang sebenarnya bisa kamu minimalisir juga pengeluarannya teman pro 2, karena kebiasaan yang satu ini mengkonsumsi barang atau jasa berlebih atau bahkan melebihi batas kebutuhan yang wajar, ini jadi salah satu hal yang gak baik juga, bukan cuma untuk diri kamu sendiri di masa sekarang, tapi juga di masa yang akan datang karena kalau misalnya terus menerus kamu lakuin ini teman pro 2, nah ini juga bakal jadi tanda awas buat kalian semua. Karena menghadapi dan juga menghindari si konsumtif ini, kita tuh kayak yang udah dikasih tahu tadi gitu ya, serba mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi sederhananya sih teman pro 2, self reward ini bisa kita dapetin dari yang mulai 0 rupiah, di bawah 10 ribu, di bawah 20 ribu, dan mungkin variatif juga ya, terlebih lagi untuk kalian semua yang kayaknya bisa mempertimbangkan untuk tidak mengeluarkan apa-apa untuk self reward kamu. Karena kalau kita ngeliatin dari beberapa list atau mungkin daftar-daftar yang bisa dibilang jadi jadi beberapa pilihan orang-orang untuk melakukan self reward, kayak yang 0 rupiah nih teman pro 2, yang mana kamu juga bermodalkan sepatu dan juga bisa dibilang niatnya aja sih teman pro 2, kamu bisa jalan kaki keluar rumah dan melepaskan semua hal yang udah bisa dibilang bikin kamu tertekan beberapa hari terakhir ini. Kamu bisa jalan kaki 10 sampai dengan 30 menit, kamu bisa keluar rumah, dengerin suara sekitar, alam-alam, kayak di pagi hari ini nih teman pro 2 yang bisa kamu nikmati, yang tentunya juga bisa bikin otak kamu makin fresh lagi untuk menghadapi sepanjang hari ini. Dan udah gitu juga kamu bisa memilih untuk dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Terlebih lagi buat kalian semua yang selalu pantengin Pro 2 FM untuk request lagu, tenang aja, di jam 7 nanti kita bakalan puterin lagu-lagu yang kamu suka kok teman Pro 2 kamu bisa memilih lagu-lagu dan mungkin 2-3 lagu favorit kamu sambil nutup mata kamu, bisa bikin kamu memiliki microbreak yang benar-benar berkualitas gitu ya teman Pro 2, atau mungkin di pagi hari ini kamu tetap bisa merasakan relaksasi yang benar-benar komplit dari mandi air hangat. Kenapa tidak gitu ya teman pro 2? Karena efeknya kayak spa mini. Ditambah sabun wangi juga kalau ada ya kan. Jadi benar-benar komplit banget untuk menjalani sepanjang hari ini nih teman pro 2. Atau bahkan di sepanjang pagi hari ini kamu bisa mengawali dengan mencatat satu hal yang kamu targetkan, dan tentunya ketika satu hal itu bakalan kamu jor-jorin juga dan make sure selalu on point dan targetnya benar-benar tercapai. Ini juga bakalan jadi self reward kamu yang benar-benar bisa bikin kamu makin bersemangat untuk menjalani hari berikutnya juga teman pro 2. Kalau misalnya kamu considering untuk mengeluarkan budget tapi nggak sampai ke 20 ribu nih teman pro 2, kamu bisa mencoba untuk memberi diri kamu reward kayak es krim cup dan juga semua yang seger-seger lah ya teman pro 2. Ya mungkin sekarang jajanan-jajanan UMKM-UMKM di kota Manado kan variatif juga harganya. Kamu juga bisa sambil ngasih self reward diri kamu sambil support UMKM juga ya kan. Jadi ya multifungsi lah ya teman pro 2. Terus udah gitu juga kamu bisa memberikan diri kamu reward apa aja, kayak baca buku yang kamu suka, dan sebisa mungkin bisa dibilang jadi salah satu sarana dan juga alternatif banyak banget orang di luar sana yang pengen banget dapetin jam tidur yang berkualitas, bukan di malam hari tapi di siang hari. Karena kita tahu betapa nikmatnya tidur siang ya teman pro 2. Jadi yang paling pasti kamu juga bisa take a nap di sela-sela break istirahat di kantor, di kampus juga ya kan. Sebisa mungkin kamu cari cara lah ya teman pro 2 untuk bikin kamu tetap bisa ngedapetin relaksasi dan juga jam tidur
yang power nap yang tanpa kamu sadari juga bisa bikin kamu tetap bisa semangat menjalani setiap harinya. Jadi gimana teman berdua? Apakah kamu udah kepikiran untuk melakukan self reward yang kayak gimana di penghujung bulan Juni 2026? Jadi gak perlu misu-misu juga teman berdua, gak perlu jauh-jauh untuk mikirin self reward tas branded lah, sepatu branded dan semua hal yang jujur bisa bikin kamu pusing pada akhirnya gitu ya. Jadi yang paling pasti tetap semangat dan jaga budgeting kamu biar tetap oke aja di sepanjang akhir bulan ini sambil nunggu gajian di tanggal 1 juga. Atau mungkin kamu yang rela di sepanjang bulan Juni ini gak self reward tapi kayak bisa mengalokasikan dananya untuk tabungan, gokil teman berdua. Tapi yang paling pasti tetap jaga kesehatan juga ya teman berdua, karena apalah daya kalau misalnya tabungan kamu aman tapi kalau misalnya kamu yang dikit-dikit demam, dikit-dikit sakit punggung, asam urat, asam lambung. Jangan sampai aja lah teman berdua.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Jadi apa di akhir bulan kayak gini kayaknya jawabannya pengen jadi orang kaya aja deh ya teman pro 2. Karena kayak banyak banget tuntutan-tuntutan sekarang ya. Apalagi buat kamu-kamu nih ya mungkin sedang mencari pendapatan tambahan atau mungkin cuan-cuan dari sumber mana aja. Yang penting halal ya kan teman pro 2. Karena jadi salah satu hal yang kita dambakan juga dapetin uang kaget. Yang tiba-tiba dikasih hadiah siapa sih yang gak pengen teman pro 2. Karena mungkin kamu bakalan jadi salah satu dari 100 orang beruntung nih teman pro 2. Karena baru-baru ini pemerintah udah nyiapin insentif bagi masyarakat yang katanya berpartisipasi dalam pemilihan dan juga memberikan masukan dalam polling logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi hal ini juga disampaikan sama Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang menginformasikan kalau misalnya si insentif hadiah ini bakal diberikan kepada masyarakat yang memilih dengan memberikan sebuah masukan terbaik ya. Setidaknya yang dikatakan sama Pak Juri, hadiahnya ini bakalan ditujukan kepada 300 masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan logo dan juga visual tersebut. Yang mana dia menuturkan 300 insentif ini bakalan dibagi ke dalam 3 jenis hadiah. Iya, jadi semasing-masingnya tiap jenisnya ya teman pro 2 hadiah itu nantinya bakal diterima sama 100 orang terpilih. Tapi untuk jenis hadiah pertama yakni akan diberikan dalam bentuk undangan menghadiri langsung upacara detik-detik proklamasi. Dan jenis hadiah yang kedua yang dikasih tahu sama Pak Juri yaitu pemberian hadiah souvenir edisi khusus hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bahkan hadiah souvenir ini juga dijelasin nanti bakal dikirimin langsung ke masyarakat yang berpartisipasi dalam polling tersebut. Sementara untuk jenis hadiah yang ketiga, Pak Juri ngasih tahu kalau misalnya pemerintah bakal memberikan bantuan untuk pendidikan masyarakat. Gimana nggak teman pro 2? Tertarik nggak kamu? Karena partisipasi dalam memilih dan juga memasukkan logo bahkan visual hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini, masyarakat dapat mengaksesnya lewat laman resmi logo hud.ri.go.id yang ini juga dikelola langsung dari Menteri Ekonomi Kreatif ya teman pro 2 yang menuturkan partisipasi ini bakalan diterima sampai dengan 28 Juni aja.

Ya, alias tersisa 3 hari tahun Pro 2. Yang mana dari 124 karya yang mengikuti sayembara logo dan visual, telah dilakukan kurasi juga dengan menyisakan 5 karya terbaik, di mana masyarakat juga dapat memilih satu dari 5 karya terbaik tersebut yang akan dijadikan logo dan visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Masih ada 3 hari lagi teman Pro 2, dan jangan sampai lupa untuk gabung ya teman Pro 2, karena siapa tahu bisa jadi undian berhadiah buat kamu nih teman Pro 2, spesial di hari ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia.

0: in your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single loh.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.
5: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
6: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

107.7 Produ FM, teman terbaik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Nona with Rollerblade yang lagi nemenin semua teman Produ di menit ke-9 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Yang di jam segini mungkin beberapa teman Produ sedang menikmati perjalanan di titik-titik tertentu kota Manor, yang mana juga tidak semacet beberapa minggu lalu ya teman Produ, karena seperti yang kita ketahui anak-anak sekolahan libur. Jadi jalanan agak santuy di pagi hari ini. Tapi yang paling pasti, kalau misalnya di pagi ini kamu juga udah cukup dapetin semangat dari Rollerblade from Nona, tentunya ini juga jadi salah satu informasi yang sekaligus jadi angin segar ya buat kita semua teman Produ, karena betapa kita menyadari the power of TikTok tuh bener-bener gokil banget. Karena siapa yang sangka sih teman Produ kalau misalnya lagu yang lagi viral-viralnya ini justru ngasih gebrakan, ngasih kejutan buat kita semua. Nona yang rilis Rollerblade remix bareng sama Jay Bung ini tuh langsung meledak di mana-mana, bahkan belum 5 hari aja dirilis, kalau gak salah di tanggal 21 hari Minggu kemarin deh, langsung jadi trending di YouTube Indonesia. Bahkan kalau kita ngeliatin viewsnya sendiri udah 300 ribu lebih. Gokil banget teman Produ, karena FYI aja nih, Jebung yang ngasih sentuhan khasnya lewat menyisipkan potongan lirik lagu miliknya, yang tentunya kita tahu sendiri ya teman Produ, gaya vokal Jebung tuh benar-benar unik banget. Jadi kayak berasa Nona jadi 5 member. Tapi seru juga sih teman Produ, karena kita tahu sendiri juga ya, popularitas video ini bahkan sampai menarik perhatian Nona sendiri, yang akhirnya juga bukan cuma Nona sendiri sih teman Produ, tapi 88 Rising yang ngirim email langsung juga ke Jebung untuk ngejadiin kolaborasi TikTok ala-ala tersebut tuh langsung jadi official collaboration gitu ya teman Produ. Dan kita tahu juga kalau misalnya ketika lagu ini dirilis atau mungkin kolaborasi ini dirilis, langsung diterima sama masyarakat secara luas, karena dinilai gak cuma menekankan Indonesianya banget, tetapi juga ada unsur-unsur Timur Tengahnya juga, kayak ada rapnya si Jebung juga gitu ya teman Produ. Dan banyak banget juga orang-orang yang ngasih support ke Nona dan juga Jebung secara khusus gitu ya. Tapi yang paling pasti lagu ini juga boleh banget kamu request teman Produ kalau misalnya kamu pengen dapetin semangat di sepanjang pagi hari ini. Tapi di pagi ini kita mau say thank you dulu buat Indri yang katanya lagi dengerin Produ FM di radio monitornya menikmati perjalanan menuju ke tempat kerja. Hati-hati aja ya buat Indri, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat dimanapun tempat kamu bekerja. Semoga cuannya ngalir terus ya, amin. Di pagi hari ini pengen disemangatin sama lagunya Hindi aja yang Cincin, sambil mau salam-salam juga ke semua temen Produ yang ada berdengar, terlebih khusus all crew Produ FM yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat guys. Dan buat Mane dan juga Maya, selamat menikmati perjalanan juga, semoga bisa tiba di tujuan di rumah dengan selamat. Sip, yang paling pasti tetap semangat buat kamu yang sedang menikmati perjalanan, yang baru aja mau jalan dan OTW, semoga tetap fokus dalam berkendara dan hati-hati juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena takut ya kan, jangan sampai kamu ditilang ya teman Produ. Jadi tetap fokus sambil dengerin aja Produ FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan, yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
1: Flash Info.

Kalau dengerin lagu yang satu ini langsung bikin kita otomatis bernostalgia ya teman Pro 2. Secara lagu ini juga dirilis benar-benar 10 tahun yang lalu lebih, yang tentunya juga jadi salah satu hal yang bikin kita mengingat-ingat kembali. Kalau nggak salah ini generasi Z lagi di zaman-zaman sekolahnya ya. Apalagi buat kamu yang emang pada dasarnya akhir-akhir ini suka banget bernostalgia dengan apapun itu gitu ya. Mulai dari lagu-lagu yang kamu suka, terus udah gitu juga series-series yang kamu tonton, tapi kayak udah stuck di situ-situ aja. Tenang aja, terlebih khusus buat kalian semua yang ngikutin jalan cerita dari The Big Bang Theory. Yang baru-baru ini juga kita dapetin sebuah informasi yang benar-benar bikin semua orang, terlebih khusus yang ngikutin The Big Bang Theory ini tuh benar-benar bersenang-senang. Dan juga makin excited ya teman berdua, karena setelah HBO Max ngerilis trailer serial Sword Fails to Save the Universe, yang basically ini juga sebuah spin-off dari The Big Bang Theory sendiri. Bahkan series tersebut katanya bakalan tayang di tanggal 23 Juli dengan total 10 episode. Ya mungkin bisa-bisa aja sih satu season pertama sebuah pemanasan juga sebelum kita menikmati semua keseruan-keseruan yang ada ya. Karena secara di The Big Bang Theory juga kan berseason-season lah ya teman Pro 2. Tapi kepastian ini juga disampaikan secara langsung dari HBO Max, yang mana menceritakan cerita ini bakalan berfokus pada Stuart Bloom, pemilik toko buku komik yang tanpa sengaja ngerusak sebuah perangkat buatan Sheldon dan juga Leonard. Bahkan kerusakan tersebut katanya bakal memicu kehancuran multiverse, dan si Stuart ini kemudian bakal ditugaskan untuk memulihkan kembali realitas yang udah terlanjur kacau gitu ya teman berdua. Jadi dalam misinya ini katanya Stuart bakal dibantu sama Denise, teman geologinya Bert juga, bahkan sama Barry Creep, yang pada dasarnya juga ini bakalan jadi salah satu hal yang bikin kamu menantikan, terlebih khusus lanjutan setelah film dan juga series The Big Bang Theory. Lama banget ya tahun Pro 2. Tapi sekali lagi untuk cast-nya sendiri, biar kamu gak bertanya-tanya, nantinya bakalan dibintangi sama Kevin Sussman sebagai Stuart, ada Lauren Lapkus sebagai Denise, dan serial ini juga bakal dihadiri sama Brian Posehn sebagai Bert, bahkan John Ross sebagai Barry Crabb. Dan proyek ini juga sejatinya udah di-announce dari 2023, tepatnya di bulan April, dan dikembangkan sama Chuck Lorre bersama dengan Zach Penn dan juga Bill Prady. Bahkan produksi serial ini ya dilakukan sama Chuck Lorre Productions kerja sama dengan Warner Bros. Television. Dan Stuart Fails to Save the Universe ini bakal menjadi serial keempat dalam semesta The Big Bang Theory. Serial ini juga ngikutin kesuksesan serial pertama, yaitu yang udah berjalan 12 season, Young Sheldon serta Georgie and Mandy's Ferris Marriage, yang tentunya ini juga bakalan bikin kamu menanti-nantikan ya teman berdua. Jadi masih ada sebulan lagi, sambil kita nungguin kita singelong dulu bareng sama beberapa single yang udah dipilihin sama Mimin Pro 2. Stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

berdua versi kolaborasinya bareng sama Jennie Blackpink dengan single Dracula melesat di peak baru untuk beberapa chart yang ada di Billboard, yang mana juga kalau kita liatin dari International Top 20, lagu ini juga benar-benar signifikan ya teman berdua peningkatannya, karena menandai pencapaian karir baru juga bagi kedua penyanyi tersebut, which is untuk Tame Impala dan juga Blackpink Jennie. Jadi FYI aja, untuk Dracula ini naik ke peak baru nomor 6 untuk Billboard Airplay, dan juga untuk single tersebut yang dapetin gelar sebagai Songs of the Summer ini baru diluncurkan untuk tahun 2026 di 3 minggu yang lalu. Meanwhile untuk Dracula ini juga masih stabil di posisi tertentu untuk top 100 di Billboard dan juga untuk chart di International Top 20 gitu ya, untuk Pro 2 FM seluruh Indonesia. Tapi FYI aja, Dracula ini ngelanjutin nominasinya sebagai nomor 1 di Billboard untuk Hot Rock and Alternative Songs juga, bahkan sampai dengan Dance Streaming Songs di minggu berjalan ini. Jadi salah satu lagu yang benar-benar lagi banyak diminati sama orang-orang. Selain itu juga Dracula menyapu posisi nomor 6 Billboard untuk Global 200 dan juga Excluding in United States. Dan kalau gak salah terakhir juga si Jennie ini kan kembali naik ke posisi nomor 86 ya teman Pro 2, yang mana ini juga menandakan minggu ke-14nya untuk chart tersebut sebagai artis solo. Gokil sih, karena lagu ini juga saking banyaknya di request sama beberapa teman Pro 2, sampai-sampai juga sempat menumpuk ya, bahkan di pagi hari ini. Kita mau ngucapin terima kasih dulu buat kamu yang udah request lagu ini, yang berhasil semangatin Arya dan juga semua teman Pro 2 yang lagi menikmati perjalanan dan juga aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Shout out buat Griffin yang kata lagi dengerin Pro 2 FM dari Malalayang di pagi hari ini. Mau salam-salam Jo for semua yang ada badengar. Tetap semangat menjalani hari ini. Semoga panas terus. Ya iyalah, semoga panas terus aja. Sesuai dengan yang udah diinformasikan sama BMKG ya, yang terus ngingetin ke kita semua. Di sepanjang hari ini juga kita masih bakal ngerasain cuaca yang sama. Kalau kemarin kan kita agak beda ya teman Pro 2. Diselimuti sama awan yang cukup tebal, tapi tidak berangsur lama. Which is dari siang sampai dengan sore udah kembali cerah lagi. Dan tidak menjadi sebuah penghalang juga sih untuk aktivitas yang bakalan kita lakukan di sepanjang hari ini. Yang paling pasti tetap semangat aja dengan segala hal yang bakalan kamu kerjakan, yang bakalan kamu targetin juga, dan make sure semua detail-detail kecil dicatat biar gak ada yang ketinggalan, biar kamu juga bisa dengan lega menyelesaikan sepanjang hari ini dengan tugas-tugas yang tentunya juga bisa kamu kelola dan manajemen dengan baik ya teman Pro 2. Tapi di pagi hari ini kita mengucapkan terima kasih juga buat kamu yang masih pentingin 97.7 Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Cakep, semoga segala urusan diselesaikan dengan baik, dengan tentram, biar kamu juga bisa ngasih self reward untuk diri kamu, terlebih khusus buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Katanya pengen disemangatin sama singlenya Gian Rawari, dipilihin aja sama kakak penyiarnya. Sambil mau kasih greetings buat semua yang ada badengar dan teman Pro 2, terlebih khusus semua yang berdomisili di Kota Bitung. Sip, Kota Bitung gimana cuaca di pagi hari ini? Semoga tetap anteng-anteng aja, ditambah lagi dengan perjalanan yang mungkin tidak begitu padat ya di jalanan pagi hari ini. Kalaupun dia harus padat ya, semoga kamu dikuat-kuatin aja hatinya, sabar-sabar aja, gak perlu kebut-kebutan di perjalanan sambil dibikin bete. Apalagi ya teman Pro 2, bisa dibilang bakal ngerusak mood kamu di pagi hari ini untuk menjalani segala kerjaan di sepanjang hari ini. Jadi yuk tetap bersemangat aja, karena Arya bakal semangatin lagu-lagu kamu. Arya bakal semangatin kamu dengan lagu dari Gian Rawari, spesial buat semua teman Pro 2, biar hati kamu tentram dan adem di 1000 kali.

0: Eh Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya. Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya.
1: Iya Pak, sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri, gak perlu sering-sering ke pasar.
0: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup Bu?
1: Alhamdulillah cukup Pak, untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan Pak, biar mandiri.
0: Swasembada pangan? Oh itu yang biasa dibahas di media-media ya, soal negara tanam padi?
1: Betul Pak, tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri, meski sebagian kecil aja.
0: Oh iya, jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
1: Bisa banget Pak, nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

bisa dibilang udah cukup lama dirilis karena membuka tahun 2026 dengan single yang satu ini ya, sebelum dia benar-benar ngerilis album The Romantic, dan sekarang juga tengah disibukan dengan The Romantic Tour yang mengharuskan Bruno Mars ini keliling dunia juga. Tapi yang paling pasti semoga kita di Indonesia juga kebagian ya, walaupun emang belum di tahun 2026 ini teman Pro 2. Tapi ngomongin soal I Just Might ini nih, salah satu single yang menjadi pembuka untuk album The Romantic yang dirilis di bulan Januari, itu tuh jadi salah satu angin segar yang benar-benar bisa semangatin kita di sepanjang tahun ini juga gitu ya teman Pro 2, yang mana sampai dengan detik ini kedengarannya tuh masih fresh banget, apalagi kalau misalnya kamu yang benar-benar se-excited itu nungguin konser dari Bruno Mars di Indonesia, semoga as soon as possible ya, dan semoga Indonesia juga kebagian untuk The Romantic Tour. Karena sejujurnya banyak banget orang yang saking cintanya sama Bang Bruno ini makin jatuh cinta lagi setelah lagu ini dirilis teman Pro 2, karena dinilai bisa dibilang membawa seorang Bruno Mars kembali dengan lagu yang pada dasarnya juga benar-benar disco modern banget stylenya Bruno Mars, tapi bukan di era 2020-an gitu, kayak throwback lagi di era 2010 yang tentunya kayak bukan mengawali era baru ya teman Pro 2, tetapi kembali ke era baru, dan tentunya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita makin excited nungguin karya-karyanya dia setelah The Romantic ini. Semoga di sepanjang dan juga sisa tahun 2026 ini sebelum konser di Indonesia, amin, dia juga masih ngerilis single-single yang benar-benar ngasih kita tuh kayak sesuatu hal yang bisa dinantikan juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal sesuatu yang baru juga, sesuatu hal yang bisa kita nantikan juga, kayaknya yang satu ini bakalan jadi salah satu hal yang harus kita semua tunggu ini teman Pro 2. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi kalau misalnya salah satu member Twice, Jonghyun, katanya sih dilaporkan udah kayak ngelakuin sebuah tindakan kriminal, dikabarkan mengambil sebuah langkah besar dalam karirnya di tahun 2026, yang katanya sih baru-baru ini doi ngelakuin sebuah meeting bareng sama Pharaoh Entertainment, yang mana pertemuan ini juga bertujuan untuk ngebahas rencana debut actingnya, termasuk perannya dalam film The New Recruit Haunted Military Hospital, yang merupakan penampilan layar lebar perdananya dalam hampir 10 tahun berkarir ya teman Pro 2. Karena kalau kita ngeliatin dari Olsen sendiri yang ngelaporin waktu Korea setempat, Jonghyun baru-baru ini bertemu dengan perwakilan Pharaoh Entertainment dan mendiskusikan untuk terjun ke dunia acting di layar lebar teman Pro 2. Tapi FYI aja, untuk saat ini perwakilan dari Pharaoh Entertainment nyebutin kalau misalnya penekanan untuk kepastian mengenai kontrak eksklusif belum ada ya, sehingga rencana diskusi ini disampaikan dengan hati-hati sekali. Bahkan perhatian ini juga ngasih ke publik kalau misalnya si Jonghyun ini emang pada dasarnya kan basicnya acting juga ya kan teman Pro 2, mengingat kakaknya juga berada di bawah naungan Pharaoh Entertainment juga. Bahkan Jonghyun sendiri udah dikonfirmasi bakal membintangi film New Recruit Haunted Military Hospital, yang merupakan adaptasi layar lebar dari drama ENA yang sangat-sangat diterima di masyarakat Korea Selatan. Bahkan proyek ini dia juga katanya bakal memerankan sosok perwira perawat, menandai pergeseran dari karirnya yang selama ini dikenal sebagai penyanyi bersama dengan teman-teman Twice. Ini bakalan jadi salah satu hal yang cukup mengejutkan juga sih teman Pro 2, karena setelah kita tahu sendiri banyak banget hal yang dilewati sama Jonghyun, sampai-sampai dia juga kemarin sempat hiatus ya kan. Semoga ini juga jadi salah satu langkah awal dan juga langkah besar yang diambil ya, setidaknya dia juga tetap aman-aman aja di industri hiburan, yang tentunya bisa tetap menghibur semua orang yang ada di komunitas Once alias penggemar Twice. Apakah kamu excited teman Pro 2? Kalau aku sih excited banget, saking excitednya bakal ngajakin kamu untuk singulang sama single dari Twice, This Is Talk That Talk.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Masih seru-seruan di sepeda. Selamat pagi teman Pro2. Masih barengan sama Arya yang bakal ngajakin kamu. Kali ini kita melimpir dulu ke berita olahraga soal Piala Dunia 2026 yang sekarang juga lagi panas-panasnya ya. Kenapa panas? Karena cuaca di luar juga panas teman Pro2. Tapi yang paling pasti kita juga sedang menantikan kira-kira kepastian nih teman Pro2. Siapakah yang bakalan lanjut ke babak berikutnya dan siapakah yang bakalan pulang? Karena saat ini juga sedang berlangsung untuk partai grup C di mana ada Maroko versus Haiti versus berlawan dengan Haiti dan juga ada Skotlandia bersama dengan Brazil teman Pro2, karena kita tahu sendiri ini juga jadi salah satu match yang benar-benar dinanti-nantikan, terlebih khusus buat kamu yang kayaknya tidak bisa menyaksikan secara langsung karena harus kerja. Tenang aja, kita bakal sampaikan ke kalian semua yang tentunya juga sedang pantengin Piala Dunia 2026. Tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih teman Pro2, udah beberapa hari sejak opening seremoninya dilangsungkan, kira-kira siapa aja sih yang udah out dari Piala Dunia 2026? Karena informasi terakhir kan Qatar jadi tim terkini yang tersingkir dari Piala Dunia. Jadi masih ada juga asa untuk lolos ke babak 32 besar untuk Piala Dunia tahun ini jelang laga melawan dengan Bosnia. Tapi sayang banget ketika mereka tidak berdaya menandingi Bosnia dan kalah dengan skor 1-3 di akhir laga. Bahkan 3 gol Bosnia ini dipersembahkan sama Kerim dan gol bunuh diri Mahmud juga. Dan bahkan Ermin Mahmik yang tentunya juga jadi gol yang benar-benar sangat-sangat disayangkan. Sedangkan untuk Qatar yang hanya bisa membalas lewat gol Hasan yang sempat membuat kedudukan menjadi 1-2. Tapi kekalahan ini juga membuat Qatar mengakhiri fase grup dengan status juru kunci, yang mana Qatar pun tersingkir dengan catatan 1 poin di tangan gitu ya. Ya walaupun emang pada laga sebelumnya Qatar sempat dihajar Kanada dengan skor 0-6, dan sedangkan di laga yang pertama Qatar sempat membuka harapan karena bisa menahan tim favorit di grup B Swiss dengan skor 2 sama. Bahkan kegagalan Qatar lolos ke 32 besar ini bikin mereka juga menyusul 5 negara yang sudah lebih dulu tersingkir setelah menjalani 2 laga terlebih dahulu, which is 5 negara tersebut adalah Haiti, ada Turki, Tunisia, Yordania, dan juga Panama. Kira-kira di partai C kali ini siapa yang bakalan pulang, siapa yang bakalan lanjut teman Pro2? Mungkin kalau kamu udah bisa bermain tebak-tebakan udah ketebak karena skor sementara juga bisa kamu saksikan ya teman Pro2, dan bisa kamu lihat di www.rri.co.id. Sambil kamu juga bisa tetap keep up to date dengan semua informasi seru dan juga semua informasi terbaru tentang Piala Dunia tahun 2026.